di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi?

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Catch Me dari Marbles, Temen Pro 2. Kamu harus banget sih dengerin Marbles, Temen Pro 2. Lagu-lagunya tuh bagus-bagus banget, sayang banget ya. Belum banyak yang notice kalau mereka exist di Indonesia sekarang, Temen Pro 2. Lagu debut mereka, Home Pimpa. Terus ini single kedua mereka yang judulnya Catch Me. Dan yang baru banget rilis, Tak Ingin Pulang. Ini sekalian EP ya, Temen Pro 2. Yaitu mini album ya. Jadi bakal ada dua lagu baru juga, itu Sayet sama satu lagi aku lupa judulnya apa ya. Duh lupa deh, pokoknya ada 5 lagu baru termasuk Catch Me, Home Bimpa, Tak Ingin Pulang, Sayet sama satu lagi apa ya? Oh, Hit Reply, Temen Pro 2, itu juga bagus banget. Dan video klipnya juga sangat-sangat memuaskan sih, semakin hari semakin bagus kualitasnya. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, kamu cek aja di YouTube, Spotify, Marbles ya, Temen Pro 2. Kamu bakal dengerin lagu yang catchy-catchy abis dari mereka, karena mereka tuh selain membawa budaya Indonesia juga, apa ya, international quality sih menurut aku, Temen Pro 2. Selain Nona ya, Temen Pro 2, kamu bisa dengerin juga nih. Jadi referensinya, selain Nona, ada Marbles juga yang ada di Indonesia stay-nya. Dan kalau misalnya Nona sendiri bukan I-pop ya, tapi global group, Temen Pro 2. Jadi memang pasarnya internasional gitu. Dan Temen Pro 2, jangan lupa trivia requestnya masih jalan nih, Temen Pro 2 ya, sampai 9.30 nanti. Jadi yuk merapat sekarang juga ya. Tunggu apa lagi? Let's go!

Ya, Semen Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 9:33 waktu Indonesia Timur. Artinya apa? Artinya trivia request result nih bakal kita umumin sekarang. Terima kasih banyak sudah nimbrung, sudah join teman Pro 2. Langsung aja, gak pakai lama. Lagu buat orang-orang yang selalu ngomongin orang di belakang. Ingat ya, kamu akan selalu berada di belakang orang tersebut ya. Jadi jangan jadi orang yang maha benar ya teman Pro 2. Kita harus ya fokus sama diri kita masing-masing, urusin urusan kita masing-masing juga teman Pro 2. Intinya ya, jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain aja. Ya, si teman Pro 2. Here we go. Salwa Saltabil with Maha Benar.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Teman Pro 2 masih bareng Alam, Jul, Karnain, di Sepada. Teman Pro 2, dan kamu sarapan apa nih? Aku mau tahu dong, boleh. WhatsApp aku di 0813-7312-5896. Aku kalau ditanya mau sarapan apa, apa ya? Aku pengen tidur sih, karena cuacanya, aduh, sangat-sangat asik nih buat tidur. Apalagi tidur siang, terus tiba-tiba turun hujan gitu. Oh, nikmat sekali itu tidurnya. Teman Pro 2 bangun sore, bangun malam, bahkan ya, bisa-bisa. Dan teman produk aku pengen bilang, jangan lupa untuk dukung Auteng di Bintang Radio ya. Ini selangkah lagi menuju nasional. Kalau berhasil masuk, berangkat ke Jakarta nih teman produk. Dan gimana caranya? Langsung aja buka bintangradio.id teman produk di web kamu, di Safari atau dimanapun kamu bisa browsing teman produk. Nah, kamu sekali lagi langsung aja bintangradio.id, langsung bisa masuk ke situsnya voting Bintang Radio Indonesia. Dan kamu bakal menentukan nih kira-kira bisa gak Aul bakal melaju dengan penampilan yang kemarin udah keren banget di babak pop. Kamu harus bantuin juga teman Pro 2 ya, agar bisa melaju ke tahapan final atau nasional teman Pro 2. Dan untuk babak berikutnya itu lagu daerah akan ada di YouTube RRinet juga, dan juga Bintang Radio Indonesia pada tanggal 16 Oktober. Dan yang terakhir tanggal 20 itu babak lagu challenge atau lagu tantangan teman Pro 2 di tanggal 20 dan di YouTube yang sama juga ya. Dan untuk jurinya ada vokalis Elemen, ada Kak Fandi ya, ada juga Mita Lestari, sama ada Kak Bambi Nor teman Pro 2, pencipta lagu yang luar biasa hits nih teman Pro 2. Jadi kita doakan saja mereka pasti objektif, pasti juga memberikan penilaian yang terbaik untuk memilih 5 besar putra maupun 5 besar putri untuk melaju ke babak nasional. Penasaran banget dan aku sudah tidak sabar untuk menantikan momen itu. Semoga Indonesia, semoga RRI Ternate menjadi salah satu yang masuk ke final atau ke tahapan nasional di bulan Oktober ini juga, tahun Pro 2. Yuk, Aul berikan penampilan yang terbaik, kita juga berikan dukungan kita yang terbaik.

0: nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong, padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
2: Selamat pagi menjelang siang teman Pradu ya, masih di Info Pradu bersama saya Alam Julkarnain. Inilah Info Pradu. Kita mulai dari dunia hiburan teman Pradu. Bridgerton garap spin-off soal kisah muda Violet dan juga Edmund. Ya, yes, teman Pradu, Bridgerton dipastikan bakal memperluas suara labanya dengan menggarap serial spin-off baru yang menyoroti kisah asmara masa muda Violet bersama calon suaminya Viscount Edmund Bridgerton. Pasangan tersebut merupakan orang tua dari 8 bersaudara keluarga Bridgerton yang kisahnya diceritakan sejak musim pertama serial utama tersebut. Pengumuman proyek anyar ini mengemuka di tengah proses syuting Bridgerton musim kelima yang saat ini sedang berjalan di London, dan produser eksekutif Shonda Rhimes bakal turun tangan langsung sebagai penulis naskah, showrunner sekaligus produser eksekutif untuk serial drama romantis tersebut bersama dengan Nicholas Nardini. And yes, kita beralih ke informasi olahraga teman Pradu. Shin Tae-yong berpotensi samai rekor Thomas Doll di Persija. Shin Tae-yong memiliki peluang untuk bisa menyamai rekor Thomas Doll bersama Persija Jakarta. Rekor yang dimaksud adalah rekor kemenangan. Saat melatih Persija di Liga 1 2022-2023, Doll pernah mengukir 5 kemenangan beruntun bersama tim Macan Kemayoran. 5 kemenangan itu diukir Persija racikan Doll atas Rans Nusantara 3-0, Persita Tangerang 1-0, Arema FC 1-0, Bayangkara FC 2-1, dan Barito Putra 1-0. Capaian itu kini hanya tinggal selangkah lagi disamai oleh Shin Tae-yong. Mantan pelatih timnas Indonesia sudah mengemas 4 kemenangan beruntun bersama tim Macan Kemayoran sejak awal musim ini. STG atau Shin Tae-yong membantu Persija memulai musim ini dengan mengesankan. Rizky Ridho dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Borneo FC 1-0, Persib Bandung 2-1, Java United 1-0, dan PSIM Yogyakarta 4-0. 4 kemenangan beruntun itu membuat Persija nangkring di puncak klasemen Super League 2026-2027. Persija mengemas 12 poin dan saat ini unggul 1 poin atas Dewa United yang nangkring di posisi kedua teman Pradu. Dan teman Pradu, sekian untuk Info Pradu pada siang hari ini. Info Pradu selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnain akan mengucapkan terima kasih dan selamat siang teman Pradu. Sampai jumpa.
1: RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Teman Pro 2, kolom juga karena ini harus pamit dari ruang dengar kamu dulu nih. Besok kita ketemu lagi ya pastinya dengan keseruan dan segmen-segmen yang gak kalah serunya dari hari ini. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 Ternate dan jadikan sebagai teman terbaik kamu. Aku kolom juga karena pamit dari ruang dengar kamu sekarang dan see you bye-bye teman Pro 2.

0: few moments later.
1: Andre. Andre.
2: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
1: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
2: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
1: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
2: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
1: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
4: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
3: Keren. Peringkat apa tuh?
4: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh. Prit.
3: Mager tahu.
4: Bukan mager. Lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: 107.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 107.7 FM, Ternate, balik lagi sama Faya ya. Faya akan nemenin kalian sampai dari jam 11 waktu Indonesia Timur ini sampai di jam 18.00 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2 yang mau request lagu boleh banget di 0813-7312-5896 atau di Instagram @pro2_ternate. Jangan lupa ya teman Pro 2, karena Faya akan memberikan informasi-informasi yang menarik untuk kalian sampai sore nanti. Dan Faya akan puterin lagu-lagu hits dan lagu-lagu requestan kalian yang masuk nanti ke Faya. Teman Pro 2, jangan lupa.
0: Teman

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Kok bisa?
2: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Tahun Pro 2, balik lagi sama Faya di sini ya. Faya mau ngingetin ke teman Pro 2 yang mungkin lagi beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai masker, banyak-banyak minum air putih, dan jangan lupa banyak-banyak minum vitamin ya untuk keadaan kita sekarang, karena kita sudah memasuki Ternate penuh kabut ya. Sekarang kita bukan foto kita blur, tapi Ternate kita blur tahun Pro 2. Dan alhamdulillahnya juga tadi subuh kalau nggak salah, alhamdulillah sudah turun hujan di kota Ternate. Jadi pas hujan tuh benar-benar kayak semua dirayakan ya. Hujan dirayakan banget nih teman Pro 2, karena benar-benar udah lama banget kita tunggu hujan, dan di mana karhutlah ada di mana-mana di kota Ternate ini, dan belum mereda ya apinya. Alhamdulillah turun hujan hari ini dan benar-benar gede banget, bukan yang kayak cuman 2-3 detik, bukan ya teman Pro 2, benar-benar gede banget hujannya tadi pagi. Faya bersyukur banget ya, walaupun sekarang di dalam studio ini jadinya dingin pol ya teman Pro 2. Jangan lupa mungkin teman Pro 2 juga yang sedang beraktivitas di dalam ruangan yang ber AC, pakai sweater, hoodie atau selimut ya teman Pro 2, jangan nanti tambah pilek, jangan nanti kamu suaranya bindeng kayak aku nih teman Pro 2. Aku akan selalu mengingatkan lagi ya, ini aku pasti buka requestan lagu atau mau titip-titip salam, boleh banget di Instagram dari Pro 2, RRI Pro 2 underscore Ternate, duanya pakai angka, atau di WA 0813 73 12 5896.

0: Bandara dengan kecepatan tertinggi adalah Cita atau Asinonyx Jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cita tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Tadi saya nonton di TV, di Sumatera sekarang lagi banjir ya?
2: Iya, kasihan ya.
1: Itu sih pasti gara-gara penebangan pohon liar. Tahu kan infonya? Kan ada lahan yang memang sengaja digundul sampai berhektar-hektar itu loh.
2: Ih, ngeri ya Bu.
1: Makanya jangan tebang pohon sembarangan. Kalau udah banjir kan semuanya pasti repot.
2: Iya Bu, setuju. Tapi Bu Marni mau kemana sih bawa kantong plastik gitu?
1: Iya nih, biasa. Mau buang sampah di Kalimati tuh.
2: Ya elah Bu, tadi aja keluar-keluar soal banjir. Malah ibu yang ngundang banjir.
1: Masa iya? Memang buang sampah di Kalimati bisa bikin banjir ya?
2: Ya iyalah Bu, buang sampah di Kalimati juga bisa mengakibatkan banjir. Makanya jangan buang sampah sembarangan Bu.
1: Iya ya.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Pro 2 balik lagi sama Faya di sini ya, yang selalu menemani kalian ya, teman Pro 2. Oke, ini sudah masuk jam makan siang nih, teman Pro 2. Mungkin ada rekomendasi-rekomendasi makan siang untuk Faya ya, karena Faya belum makan siang ya. Jadi mungkin teman Pro 2 punya rekomendasi makan siang untuk Faya. Tapi karena aku lagi bindeng, lagi meler, lagi flu dan batuk, pengen banget makan yang berkuah atau yang pedas. Jadi di pikiran aku tentu saja cuma ada mie ya, walaupun alergi dan akhirnya akan minum Citrizen, tapi ya nggak apa-apa, sekali-sekali kan tahun 2. Jujur kalau mie kuah aku lagi pengen banget makan mie ayam atau bakmi, enak banget ya. Mungkin ada rekomendasi mie ayam atau bakmi yang enak di dekat sini. Sumpah tapi aku penasaran banget sama bakmi ayam, namanya apa ya, bakmi ayam Kanaka kalau nggak salah. Iya, dia kalau nggak salah juga tempatnya di Vitu, di belakang kampus Unhair kalau nggak salah ya, teman Pro 2. Dan bakmi Kanaka yang aku lihat di TikTok, dia bukan cuman jual bakmi tapi dia jual view, teman Pro 2. Jadi makan sambil melihat view Kota Ternate yang lagi blur ya untuk saat ini. Ya, tapi nggak apa-apa, yang penting bakminya enak. Aku belum pernah coba sih jujur, tapi aku pengen banget karena aku suka tipe mie yang kecil-kecil dan kenyal. Aku kurang suka tipe mie yang lebar gitu loh, teman Pro 2. Aduh, lagi langsung pengen tapi jauh banget. Kalau aku masih kuliah mungkin aku udah makan ya di sana, cuman berhubung aku di bagian utara dan bakminya di bagian selatan, ya gak mungkin dong aku harus pergi ke sana ya, teman Pro 2. Mungkin nanti kapan-kapan kita akan mencoba bakmi Kanaka itu, teman Pro 2. Dan tadi aku kan bilang aku pengen yang pedas-pedas. Kalau mie pedas, mie goreng yang pedas, yang aku terlintas di kepala aku adalah ngemi ya. Karena jujur aku suka banget tipe mie-nya, aku suka banget apa ya, aku suka banget bumbunya, aku suka pedesnya, itu enak banget. Terus gorengannya juga enak, murah, terjangkau, cuman antrinya Masya Allah tabarakallah moms, ngantri banget, tapi worth it sih karena murah dan enak. Semoga nanti bisa buka cabang di bagian-bagian utara, bagian selatan, atau bagian tengah lagi ya, ngemi, supaya kita nggak terlalu antri karena jujur enak banget. Aduh, aku langsung pengen lagi. Apakah aku makan siang dengan ngemi ya, teman Bro 2? Oke, Faya akan tetap nemenin kalian sampai di jam 18.00 waktu Indonesia Timur nanti. Kita akan selalu bersama ya sampai sore nanti, dan kalian akan mendengarkan Faya dengan suara bindengnya ini sampai nggak tahu kapan nih, teman Bro 2.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Tahun Pro 2, 96,7 FM RRI Ternate, masih sama Faya di sini akan memberikan informasi dari dunia olahraga Tahun Pro 2. Jadi debut baru, debut duet baru Dejan dan Felicia langsung diuji pasangan Taiwan. Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel memulai perjuangan di Denmark Open 2026. Turnamen ini menjadi debut mereka sebagai pasangan baru ganda campuran. Oke. Dejan dan Felicia akan menantang wakil Taiwan Yang Po Xuan dan Hu Lingfang, laga babak 32 besar yang berlangsung di Jyske Bank Arena Denmark hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Dan Felicia juga mengaku antusias menjalani laga perdana Denmark Open 2026 ini karena ia kembali bertanding setelah absen sekitar 4 bulan dari lapangan. Dan berbeda dengan Felicia, Dejan menganggap Denmark Open 2026 sebagai momentum penting untuk kembali bersaing di turnamen level atas, katanya. Terus Denmark Open 2026 ini berlangsung tanggal 13-18 Oktober di Odense. Dan bukan hanya Dejan dan Felicia, Indonesia juga menurunkan 14 wakil dari 5 sektor berbeda dalam turnamen ini, Taman Pro 2. Wow, semoga Dejan dan Felicia bisa menang ya melawan Taiwan. Pastinya dong Indonesia punya banyak sekali putra-putri bangsa ini yang sangat punya potensi besar, Taman Pro 2. Faya akan kembali dengan informasi-informasi olahraga lainnya ya, Taman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Ternate.

0: adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
1: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang, satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
2: 1 jam sebelumnya.
3: Berangkat yuk.
2: Gas.
3: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
3: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi, kan?
2: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Ternyata laut kita cukup indah ya.
1: Iya, Put. Laut sumber kehidupan kita. Laut menyediakan 50 hingga 85% oksigen yang kita hirup. Tapi, Put, laut kita terancam polusi, kerusakan terumbu karang, dan penangkapan ikan berlebihan bisa menghancurkan ekosistem laut.
0: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
1: Nah, yang harus kita lakukan yaitu buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang limbah ke laut, dan dukung konservasi laut.
2: Mari kita sama-sama melindungi kekayaan alam kita,
3: jaga laut untuk masa depan kita.

0: Ayah, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kau.
3: Teman Pro 2, 96.7 FM, RRI Ternate, balik lagi sama Faya, teman Pro 2, yang akan membawakan berita, info dari dunia hiburan dengan karhutla yang ada di mana-mana nih, teman Pro 2. Ternyata bukan hanya sisi buruknya yang kita lihat ya, tapi ada yang beberapa seniman yang angkat isu tentang keresahan karhutla, teman Pro 2. Jadi ternyata karhutla ini biarpun menjadi bencana ya, teman Pro 2, untuk masyarakat yang terkena karhutla, tapi ada beberapa seniman yang akhirnya terus berkarya di tengah keresahan karhutla ini, karena berbalut busana adat dengan latar lahan yang hangus terbakar, sejumlah seniman mencoba menyuarakan keresahan mereka soal kebakaran hutan dan lahan karhutla lewat karya visual. Dan keindahan busana tradisional yang biasanya jadi simbol kebanggaan budaya, kali ini dipertemukan dengan kondisi lingkungan yang rusak, sekaligus menggambarkan realitas kabut asap yang belakangan menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera dan sekitarnya. Dan keresahan ini juga mereka bawa lewat parade asap, sebuah ruang kolektif yang mengajak masyarakat buat mengobrol lebih jauh soal karhutla lewat diskusi publik. Terus ada pemutaran video art, pameran mimbar bebas sampai zinem lewat pertanyaan siapa yang membakar, siapa yang terpapar. Mereka juga mengajak kita melihat siapa saja yang akhirnya harus menanggung dampak dari kabut asap tersebut, teman Pro 2. Jadi beberapa seniman ini bukan hanya memakai baju adat dan berfoto di tengah-tengah hutan yang sudah terbakar, tapi mereka juga punya diskusi publik dan juga pemutaran video, juga pameran mimbar bebas gitu, teman Pro 2. Ini benar-benar sangat kreatif ya. Bukan hanya sedih karena banyak karhutla di mana-mana, tapi masih banyak orang-orang yang akhirnya menjadikan ini suatu hal yang lebih kreatif lagi, teman Pro 2 gitu. Saya akan tetap bersama teman Pro 2 sampai di 18.00 waktu Indonesia Timur nanti. Jangan bosan-bosan dan tetap stay tune.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Comienza. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: GKmu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan Ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu. Terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat. Terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul. Itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.

0: dengerin Radio FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Faye Nabila. Kita awali dengan info olahraga teman Pro 2. The 2026 World Championship Underwater Photo and Video. Sebanyak 78 atlet selama dari 19 negara mengikuti 2026 World Championship Underwater Photo and Video yang digelar di Desa Pemuteran Buleleng, Bali mulai Senin 5 Oktober 2026. Kejuaraan dunia yang diselenggarakan PB POSI ini mempertandingkan 10 kategori terdiri dari 7 kategori fotografi dan 3 kategori video. Para atlet akan menyelam di sejumlah lokasi bawah laut Pemuteran seperti Biorock, Agung Pranau Reef, Napoleon Reef, dan Biorack untuk mengabadikan keindahan bawah laut melalui karya foto dan video. Ketua Umum PB POSI, Komjen Pol Mahruzi Rahman mengatakan kejuaraan ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga kesempatan bagi para peserta untuk mengenal seni, budaya, dan kearifan lokal Bali. Kejuaraan ini sekaligus menjadi upaya Indonesia untuk memperkenalkan potensi olahraga selam serta kekayaan bawah laut Indonesia kepada komunitas selam dunia. Beralih ke info nasional teman Pro 2. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan memperkuat kesiapsiagaan layanan kesehatan menghadapi kabut asap di Palembang yang berdampak pada kualitas udara dan berisiko meningkatkan kasus ISPA. Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinkes Sumsel, Darsono mengatakan mitigasi telah dilakukan sejak Juni. Saat ini 42 puskesmas di Palembang diaktifkan, termasuk 6 puskesmas rawat inap yang beroperasi selama 24 jam. Selain itu, Dinkes menyiapkan 4 posko bantuan di sejumlah lokasi strategis untuk memberikan pelayanan, menangani kondisi kegawat daruratan sekaligus membagikan masker. Sejak Agustus, lebih dari 400 ribu masker telah dibagikan di Palembang, sementara di seluruh Sumatera Selatan jumlahnya mendekati 1 juta masker. Dinkes mengimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan segera mendatangi fasilitas kesehatan jika mengalami keluhan akibat paparan asap. Sekian untuk Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Saya Faye Nabila undur diri dan terima kasih.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lopliku ayangku, bebek kuning sih.
4: Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ada. Selamat sore teman Pradua. Oke, akan ada sore ceria barengan sama aku Tri Ismail
1: dan Faya Nabila.
0: Dan sore ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sudah kita ajak jauh-jauh, Faya, ya.
1: Jauh banget nih.
0: Jauh. Dari mana?
2: Oke, terima kasih semua.
0: Dari yang kita ajak nyebrang dari Halmahera Barat.
2: Iya, betul banget.
0: Ada Carlos.
2: Iya, halo. Jadi aku Carlos, ya dari Halbar tentunya.
1: Dari Halbar tentunya.
0: Yang adalah Duta Pariwisata 2026.
2: Iya.
0: Berkesempatan untuk ngobrol sama kita sampai pukul 17 sore.
1: Oke.
0: Benar ya?
1: Benar, sampai 17 waktu Indonesia Timur, teman-teman.
0: Nah, Carlos ini teman Pradua yang adalah siswa kelas 12.
2: Iya, betul.
1: Iya, kelas 12.
0: Kamu sekarang di mana nih sekolahnya?
2: Sekolahnya di SMA Negeri 1 Kabupaten Halmahera Barat.
0: Wow, semansa.
1: Semansa ya, mau dimanapun kita tetap semansa.
0: Berarti kamu kesini tadi jam berapa nyebrangnya?
2: Aku nyebrang tadi mulai dari kalau nggak salah jam 8.30
0: pagi.
2: Iya, pagi.
0: Oke, gimana penyeberangannya?
2: Penyeberangannya lancar? Sangat lancar tentunya.
0: Nggak ombak?
2: Nggak.
0: Aman-aman aja ya. Karena kemarin juga ini ada dua kejadian ya. Dua kejadian itu karena jarak pandang yang menurun akibat asap dari karhutla ini. Dua speedboat tuh ini muter-muter gitu. Karena gak ngelihat arah pulau yang dituju dari Sohbi ke Ternate, akhirnya muter-muter-muter, bahan bakarnya habis gitu. Itu dua kejadian persis kemarin gitu ya. Jadi alhamdulillahnya Carlos nyampe ke studio Pro 2 dengan perjalanan yang lancar.
2: Ya, ya? Alhamdulillahnya gitu.
0: Oke, kita mungkin akan kenalan dulu lebih jauh ya. Bener sama banget. Carlos.
2: Oke.
0: Jadi, Carlos boleh ngenalin diri profil singkat kamu ke teman Pro 2 sore ini.
2: Oke, halo teman-teman Pro 2 semuanya. Kenalin, aku Carlos Immanuel Titiahi dari Halmahera Barat tentunya. Kemudian saya juga sekarang duduk di bangku kelas 12 di SMA Negeri 1 Kabupaten Halmahera Barat. Sebagai Duta Pariwisata Provinsi Maluku Utara, saya juga menjabat sebagai Duta Genre Provinsi Maluku Utara dan juga Koordinator for Peace Provinsi Maluku Utara.
0: Banyak banget.
1: Berprestasi sekali, Kak Tri. Wow.
0: Dan kamu, kalau boleh kita tahu juga nih, ini sejak kapan kamu mulai mengikuti berbagai seleksi yang tadi kamu sebutkan?
2: Oke, jadi awal dari aku ngikutin seleksi yang tadi aku sebutkan adalah aku mulai dari bulan Juni sampai ke bulan Juli, dimana itu dimulai dengan tahapan untuk administrasi. Oke, perlengkapan administrasi dan juga sebagainya. Dan puji Tuhannya aku disampaikan untuk lolos dan lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu ada wawancara. Iya, jadi dalam tahapan wawancara itu tentunya kita bakal ditanya terkait dengan pengetahuan dasar kita terkait dengan pariwisata, kemudian terkait dengan provinsi kita juga yang
1: bener
2: kita cintai ini.
0: Kalau aku ngomongin soal pariwisata gitu ya, yang aku bayangin tuh kayak ini kalau jadi duta pariwisata pasti bakal jalan-jalan,
1: bener.
0: Kulineran gitu, gitu kayak sunsetan. Wow.
2: Oke, okay. Kalau ditanya kayak gitu, iya betul banget dong.
1: Seru banget dong pasti. Okay.
0: Dan kamu memulai untuk bisa punya bekal sebagai keikutsertaan kamu di duta pariwisata tuh apa aja yang kamu jadikan sebagai bekal nih, Carlos?
2: Okay, jadi bekal yang mendasari aku buat ikutin duta pariwisata ini ada banyak tentunya. Yang pertama, aku perlu buat mempelajari terkait karakteristik dari provinsi kita Maluku Utara, di mana kita tahu bersama bahwa Maluku Utara ini merupakan sebuah provinsi yang kaya bukan hanya dengan tempat destinasi wisata, tapi juga ada wisata bahari, kemudian juga ada banyak sekali kuliner atau gastronomi, dan juga masih banyak lagi, bahkan ada wisata budaya. Sehingga hal itu bakal jadi pegangan aku nih nantinya.
0: Asli nih, kalau ibaratnya kalau kita mau ikut serta dalam satu ajang kan, ya pengetahuan kita tuh menjadi pondasi gitu ya.
1: Bener.
0: Faya pernah ikutan duta apa, Faya?
1: Aku kebetulan gak pernah ikut duta ya.
0: Duta shampoo lain bukan?
1: Duta shampoo lain mungkin ya.
0: Tapi Carlos, berarti kamu kalau boleh kita tahu nih, karena sebagian besar dari teman-teman yang selalu ikut serta di ajang pemilihan, entah itu bernyanyi, kontestasi yang lain gitu, pasti kan kadang ada dorongan dari orang rumah, orang tua. Kalau kamu gimana?
2: Kalau aku tentunya aku selalu didorong dan juga disupport sama kedua orang tua aku. Jadi segala sesuatu yang mungkin masih bisa aku ikutin, tetap diizinin buat aku ikutin.
1: Benar, apalagi kan ini dalam hal positif ya, Patri. Jadi pasti sangat didorong dan disupport dong pastinya.
0: Ini kita sambil, Carlos kamu bisa sambil say hello buat teman-teman.
2: Halo semuanya.
0: Ini teman-teman lagi pada nonton radio sore-sore, lagi hujan Ternate. Gimana teman Pro 2 di tempat kalian, apakah juga sudah turun hujan? Karena pastinya, dari dini hari tadi ya itu udah hujan untuk Ternate, betul. Alhamdulillah banget.
1: Alhamdulillah ya.
0: Hujan yang dinanti.
1: Benar, hujan dirayakan.
0: Dirayakan bener-bener story teman-teman semuanya tuh hujan.
1: Bener banget.
0: Kita balik lagi ke Carlos nih. Carlos, kalau tadi kamu sudah sempat nge-spill beberapa kategori pariwisata yang perlu banget kamu gali gitu ya. Kita pengen tahu dulu nih, sektor pariwisata yang paling diungguli dari Halmahera Barat yang sudah kamu siapkan untuk di-share ke banyak teman-teman di luar apa?
2: Oke, kalau sektor pariwisata yang paling diungguli nih di Kabupaten Halmahera Barat, yang bakal aku sampaikan mungkin lebih ke tempat wisatanya. Jadi di sana tuh ada Lapasi, kemudian di sana juga ada Gunung Gamkonora yang jadi salah satu destinasi yang sangat diminati.
1: Ya. Tentu saja.
0: Oke, kamu udah pernah lagi. Kamu udah pernah naik ini belum, Pak ya? Naik gunung gitu?
1: Aku belum pernah naik gunung, tapi aku pernah ke Lapasi.
2: Oh.
0: Pantai.
2: Iya.
0: Pantai. Itu daerah mau ke daerah ibu bukan?
2: Kalau di daerah ibu tuh namanya Pancora.
0: Beda lagi. Dia saya agak, tahu kayaknya.
1: Dia agak sedikit lebih jauh ya.
2: Iya, sekitar 2 jam dari Jailolo.
1: Oh, bukan agak, emang jauh banget.
0: 2 jam tuh jauh tau.
1: Jauh banget tau.
0: Oke, jadi itu Lapasi beberapa kali pernah ada event enggak sih di situ?
2: Iya benar, sering ada event di situ.
0: Oke, itu adalah yang kamu rekomendasikan.
2: Yes.
0: Pantai Lapasi, kemudian juga ada
2: Gunung Gamkonora sama Gunung mungkin Pancora dan juga beberapa hal lainnya.
1: Benar.
0: Iya sih, aku waktu itu pernah juga sama teman-teman kantor sih waktu itu juga, karena kita ada satu peliputan siaran pedesaan gitu ya. Terus kita mengarungi mangrove, hutan mangrove gitu. Seru banget tau.
1: Seru banget ya.
0: Seru. Terus muaranya di Pantai Susupu ya.
2: Iya, Pantai Susupu.
0: Kita tuh mengarungi sepanjang
1: hutan mangrove itu.
0: Hutan mangrove itu gitu. Dan kakinya gak boleh turun. Konon ada buaya. Agak ngeri ya.
1: Agak ngeri banget ya.
0: Iya, tapi ngomongin soal Halmahera Barat, ya pasti yang paling terkenal dari yang kita bayangkan ya.
1: Iya.
0: Aku tuh kalau ngomongin soal Halmahera Barat gak jauh-jauh pikiran aku soal buah-buahan.
1: Benar.
2: Yes.
1: Spesifiknya rambutan,
0: durian,
1: lagi-lagi,
0: manggis, cempedak, semuanya, benar. Salak ibu.
2: Iya.
1: Lebih spesifik lagi ya, salak hal yang di ibu.
0: Iya. Karena itu adalah bagian dari apa ya? Mungkin kita akan berwisata kuliner kali ya. Jadi kalau ngomongin soal Halmahera Barat, yang aku bayangin bekal dari Carlos adalah bagaimana mendeskripsikan rumah adat Sesadu.
2: Iya, rumah adat Sesadu.
0: Iya, benar ya.
2: Betul sekali.
0: Rumah adat Sesadu itu jadi rumah besar yang dilakukan pertemuan untuk berembuk gitu ya, kan, untuk memberikan satu keputusan besar gitu ya. Itu kayak balai pertemuan adat lah.
2: Iya, balai pertemuan adat dari salah satu suku yang di sana, yaitu ada namanya suku Sahu.
1: Suku Sahu. Oke.
0: Berarti kamu juga banyak menggali khususnya ke Halmahera Barat ya?
2: Iya, kebetulan kakek aku juga ketua adat di sana di Desa Koko.
0: Oh, ketua adatnya,
1: ketua adat.
0: Wah, ini berarti juga kamu akan ibaratnya kunci jawabannya dalam rumah ya?
1: Benar, nggak perlu jauh-jauh cari narasumber buat ditanya nih.
0: Langsung pada sumbernya gitu. Teman-teman Pro 2, kalau misalnya pun kalian mau nanya-nanya ke Carlos seputar destinasi wisata yang mungkin perlu banget kalian dapetin dari sosok Duta Pariwisata Provinsi Maluku Utara 2026, karena nanti Carlos juga akan melenggang ke nasional ya?
2: Iya, betul.
0: Karena kalau udah ke provinsi, tentunya harapan besar kita ada di panggung nasional juga gitu. bisa di-spill ke teman Pro2 belum? Kalau nanti kamu kapan agendanya buat ke nasional?
2: Oke, teman-teman Pro2 semuanya, jadi agenda aku buat ke tingkat nasional akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai tanggal 8 November atau bulan depan ini.
0: Bulan depan banget nih. Jadi ya bekalnya dibanyakin lagi, iya, gitu. Kayak ada yang mau ditanyain gak ke Carlos?
1: Aku tuh penasaran banget nih Carlos, karena kamu kan masih SMA kelas 12 yang dimana itu benar-benar padat banget dengan ujian, harus belajar, UTBK dan lain-lain. Nah gimana nih cara kamu untuk kasih waktu untuk kamu ikut duta, dan gimana kamu untuk tetap fokus ke tujuan kamu, yaitu okay, perkuliahan mungkin. Okay. Gitu.
2: Jadi sebelumnya Kak, aku pernah ngikutin salah satu kegiatan nih. Okay. Dalam kegiatan tersebut telah diajarin ke aku tentang time management. Mm-mm. Dan dalam hal ini otomatis aku akan lebih berpikir terkait dengan hal apa yang bakal aku lakuin dengan dengan beberapa kegiatanku yang cukup padat, mulai dari organisasi, aku ketua OSIS, kemudian wow, juga aku ketua di beberapa komunitas. Yes, kemudian juga aku menjabat jadi ketua forum Palang Merah Remaja Provinsi Maluku Utara, For Peace. Jadi tentunya aku selalu melihat bagaimana peluang dalam kegiatan-kegiatan tersebut, bagaimana aku dapat belajar, bagaimana aku mendapatkan sebuah ilmu dan juga jejaring. Okay. Jadi dalam setiap kegiatanku aku selalu mampu, atau aku selalu berusaha untuk mampu buat dapat membagi waktuku.
0: Karena udah ibaratnya terbiasa ya dengan aktivitas, iya, itu, iya, akhirnya sure, terbawa untuk bisa manajemen waktu dengan baik. Dengan baik, itu bener, jadi kunci sih. Iya. Karena kalau misalnya pun kamu dipercaya dengan mengemban suatu tugas, tapi manajemen waktunya buruk, jelek gitu ya, itu akan berdampak pada image, iya, kamu secara pribadi.
1: Semuanya jadi keteteran ya. Jadinya.
0: Ini pas banget ada yang nanya di WhatsApp-nya Pro2. Aku sambil ya, Faya ya. Kamu udah terjawab belum pertanyaannya tadi?
1: Udah
0: ya. Karena emang basicnya dia bisa mengatur waktu dengan baik sampai bisa punya tanggung jawab yang banyak.
1: Benar banget.
0: Ini dari mana nih? Kita coba cek dulu sambil kita baca. Yang mau nanya-nanya langsung di live TikTok juga boleh, silakan aja teman Pro2. Ini dari siapa nih? Iwan di Bobo. Okay. Assalamualaikum, selamat sore. Dari Iwan di Bobo mau nanya, sebagai duta pariwisata sejauh ini perkembangan pariwisata di Malut seperti apa? Okay. Dan apakah sebagai duta wisata yang juga membawa isu pariwisata di kancah nasional, dan kalau melihat Morotai sebagai 10 Bali baru yang dicanangkan oleh presiden sebelumnya, apa yang menjadi kendala dari pariwisata dalam hal promosi dan perkembangannya? Ini kayak udah pertanyaan di panggung nasional.
2: Okay.
0: Ya.
2: Iya, betul banget.
0: Latihan deh. Kita latihan dulu deh. Ini pertanyaan dari Iwan. Terima kasih buat Iwan, ngasih pertanyaan yang memang sangat spesifik, yes, buat bisa jadi bekal dan stimulus buat Carlos nanti bener, bulan depan berangkat.
2: Sure.
0: Boleh dijawab.
2: Oke, jadi kalau bagaimana aku cara melihat pariwisata di Provinsi Maluku Utara sendiri, kita tahu bersama bahwa Provinsi Maluku Utara ini provinsi yang sangat kaya. Oke, kaya akan tempat destinasi wisatanya, kaya akan gastronomi atau makanan menjadi sebuah ciri khas, dan juga kaya banget akan rempah-rempah. Dan tentunya beberapa aspek ini bakal menjadi fondasi awal aku, hal yang membedakan antara Provinsi Maluku Utara dengan provinsi-provinsi yang lainnya. Kemudian kalau cara aku melihat sebuah tantangan yang ada di Provinsi Maluku Utara terkait dengan pariwisata sendiri, sebenarnya tantangannya terletak pada bagaimana generasi muda ini dapat mengelola media sosial. Karena media sosial ini merupakan sebuah jejaring penting, karena sekarang segala sesuatu lewat media sosial, baik itu Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Twitter dan juga sebagainya. Sehingga bagaimana generasi mudanya dapat untuk memasarkan pariwisata kita, dapat menunjukkan sebuah hal yang membedakan kita dari provinsi-provinsi yang lainnya. Sehingga hal itu dapat terselesaikan, atau tantangan-tantangan kita ini dapat terselesaikan.
0: Nah, kalaupun akhirnya tadi ada si Iwan tadi kan sempat nanya soal pada masanya Morotai dicanangkan sebagai Bali, 10 Bali baru gitu. Sure. Tapi pada akhirnya yang kita lihat sekarang minim aktivitas-aktivitas, sure, pariwisata atau mungkin semacam event, yeah, agar event nasional yang terselenggara di Morotai. Kalau dari POV-nya Carlos gimana nih?
2: Oke, jadi Carlos juga sudah pernah ke Morotai. Jadi waktu itu Carlos pergi kalau nggak salah di 2 bulan kemarin. Ya, jadi di sana tuh Carlos ngikutin kegiatan Kris Jelajah Kuliner Indonesia dan bertempat di Morotai sebagai tempat penutupannya. Dan saya sangat setuju dengan perkataan tersebut bahwa Provinsi Maluku Utara dengan Morotai adalah salah satu destinasi wisata penting, yaitu mungkin Bali yang dicadangkan, apalagi di Dodola. Wow. Dodola itu tuh benar-benar wow waktu aku kesana untuk penutupan. Kalau pandangan aku pribadi terkait dengan hal ini atau terkait dengan sebuah surga baru atau Bali baru lah istilahnya, otomatis saya percaya bahwa segala sesuatu dapat dibangun melalui sebuah kolaborasi. Kolaborasi terbangun antara bukan hanya pihak kedutaan atau pihak anak mudanya saja yang bergerak, tapi juga bagaimana cara pemerintah untuk dapat membersamai kegerakan tersebut tentunya.
0: Benar banget, apalagi sekarang kan memang ya kita terkoneksi semuanya dengan media sosial. Yes. Orang kolaborasi juga sekarang kolaborasinya konten. Kolaborasinya juga konten gitu. Nah, kalau dari persiapan yang tengah Carlos bangun nih untuk sampai ke tahap nasional bulan depan, sekarang lagi disiapin apa aja nih?
2: Oke, yang pertama yang lagi aku siapin nih, mulai daripada kemampuan berpublic speaking, otomatis itu bakal sangat penting. Kemudian yang kedua adalah ekonomi kreatif yang akan aku bawa. Jadi ekonomi kreatif yang aku bawa, aku izin spill sedikit bahwa tentang kerajinan.
0: Wah.
2: Iya, jadi ada saloi, kemudian juga kerajinan-kerajinan lainnya yang ada di Provinsi Maluku Utara.
0: Iya, aku auto bayangin saloi. Iya, itu jadi kan bukan hanya properti sebenarnya,
2: iya,
0: itu
2: betul.
0: Ada yang difungsikan gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Ketika orang tua kita meladang, hasil buminya dimasukin ke saloi, dibawa pulang ke rumah gitu. Bener. Dan kalaupun sekarang kita kemas dalam satu kampanye pariwisata, itu benar-benar jadi pesan yang akan sangat sampai sih,
2: betul.
0: Bahwa apa yang kita punya ya harus kita jaga, kita emban di pundak kita, nomor 2.
1: Benar.
0: Ini dari siapa nih? Sambil aku baca ya, dari Lalisa. Semangat Alos.
2: Oke, terima kasih.
0: Jangan lupa dibagikan live-nya kita ya, biar teman-teman di luar juga tahu bahwa ini ada sosok Carlos aka Alos yang adalah duta pariwisata Maluku Utara 2026. Bulan depan akan melangkah ke tingkat nasional. Ini ada lagi nih yang nanya dari Alam, apa sih yang dimaksud dengan sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan menurut kamu?
2: Okay.
0: Ini kayaknya ini ya salah satu yang menempati kursi judges-nya gitu ya.
1: Iya lagi
0: pertanyaannya ya. Makasih Alam. Gimana nih?
2: Okay, kalau dari aku sendiri terkait dengan pariwisata berkelanjutan, pada dasarnya tempat atau sebuah destinasi wisata itu tidak hanya dibangun begitu saja, tapi bagaimana ketika pariwisata itu dia dapat berkelanjutan atau pariwisata itu tidak hanya stuck di situ-situ aja. Dan hal ini akan berhubungan langsung dengan peran kita teman-teman semuanya sebagai seorang generasi muda, sebagai seorang Gen Z, sebagai seorang Gen Alpha atau generasi-generasi lainnya yang pastinya memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar untuk dapat memberlanjutkan sebuah wisata. Dan dalam wisata tersebut tentunya kita bangun kolaborasi. Selain kita melanjutkan, kita juga perlu melakukan sebuah kolaborasi agar dapat tercipta sebuah pariwisata atau destinasi atau tempat wisata yang dapat berkelanjutan.
0: Nah, karena pada akhirnya ketika itu cuma sekedar seremoni atau ada tempat wisata yang baru diresmikan misalnya gitu ya, datengin rame-rame, nggak taunya udah selesai sampai di situ aja. Tapi kalau misalnya dibangun untuk sebuah kolaborasi dan akhirnya tempat itu bisa punya pertumbuhan ekonomi kreatifnya dari teman-teman UMKM-nya gitu, itu juga pastinya sangat dibutuhkan ya untuk saat
2: betul
0: ini.
2: Betul sekali.
0: Kalau dari Carlos, dari wilayah Maluku Utara yang sudah di singgahi mana aja nih?
2: Oke, Provinsi Maluku Utara yang udah aku singgahi mungkin of course di kabupaten aku, Halmahera Barat. Kemudian Ternate. Kemudian ada lagi
0: Morotai tadi kan?
2: Morotai, betul. Yeah. Kemudian ada Halut sama ada Sovivi, of course.
0: Sovivi. Kayak kamu udah pernah kemana aja?
1: Aku udah pernah ke, ya pernah ke Halut,
0: Halber, pernah ke Halteng, pernah ke Halsel,
1: belum pernah ke Mortai.
0: Harus ya. Dan kalau kita ngelihat apa ya, kalau kita ngelihat sekarang secara spesifik Maluku Utara ya, sejak kehadiran dari Gubernur Maluku Utara Ibu Shirley gitu ya, dengan packaging beliau untuk bekerja pun semuanya bisa menjadi satu kampanye untuk keberadaan wilayah kita gitu. Yang cuma foto pemandangan dikit aja orangnya udah langsung wah ini di mana pada nanya spot dive-nya misalnya gitu kan, panorama sunset-nya gitu. Tapi kalau kita balik ke Carlos sebagai yang mengemban tugas sebagai duta pariwisata Maluku Utara nih ya. Fun fact-nya mungkin teman Prodo juga pengen tahu, ada gak sih kayak fakta dan realita yang ternyata kamu dapatnya wah gak sesuai nih yang kamu bayangkan, misalnya ketika menjadi duta gitu ya, itu akan memudahkan kamu untuk punya akses ke pariwisataan di berbagai wilayah, gak taunya ngos-ngosan juga nih kalau harus dijelajahi sendiri nih, gimana?
2: Iya betul banget, kalau ditanya terkait dengan itu banyak sekali ya fun fact. Jadi kalau orang berpikir bahwa jadi duta itu bakal enak atau jadi duta itu tuh bakal jalan-jalan terus atau apapun itu, yang pastinya dalam menjadi duta bukan hanya soal jalan-jalan, soal berkegiatan, tapi juga bagaimana kita membangun sebuah jejaring. Saya sendiri selalu melakukan sebuah pendekatan, baik itu dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, untuk dapat membantu dalam persiapan. Jadi alhamdulillah, puji Tuhannya, saya kemarin tepatnya tanggal 9 sampai tanggal 12 itu ada kema OSIS Provinsi Maluku Utara yang bertempat di Sovivi, dan kebetulan aku berkesempatan buat bercerita atau menyampaikan sebuah permintaan dukungan aku kepada Ibu Shirley. Ibu Shirley sangat tentunya sangat merasa wow karena ada anak muda Provinsi Maluku Utara yang bakal mewakili Provinsi Maluku Utara ini untuk menunjukkan terkait dengan dunia pariwisata yang sangat menarik di Provinsi Maluku Utara. Dan untuk dukungan yang diberikan juga sekarang sedang dalam proses. Ya kemudian seperti itu Kak.
0: Kita doain semoga prosesnya lancar ya. Dan bentuk dukungan yang diharapkan juga bisa maksimal nantinya. Nah ini Carlos dari teman Prodo kita dari live TikTok nih, ada Ibai. Apa saja yang sudah dipersiapkan Kak Alos buat nanti di ajang nasional Kak? Terus ini juga ada yang nambahin pertanyaannya, ID-nya cuma pakai simbol. Terima kasih udah nanya ya. Gimana cara Carlos menyampaikan argumen atau berbicara di depan banyak orang? Tipsnya sekalian.
2: Oke, kalau aku jawab dari persiapan pertanyaan pertama. Jadi persiapan yang aku lakukan adalah yang pertama adalah terkait dengan public speaking of course, karena kita di panggung sana bakal bicara nih, bukan cuma berdiri aja. Kemudian yang kedua adalah bagaimana aku dapat mengenal provinsi kita, Provinsi Maluku Utara, mulai dari kekayaan alam, budaya, sampai destinasi-destinasi wisatanya. Kemudian mungkin persiapan yang ketiga adalah terkait dengan ekonomi kreatif yang sedang aku siapkan tersebut, dan bagaimana cara aku buat dapat mempresentasikannya nanti, karena bakal ada sesi presentasi ekonomi kreatif, kemudian ada sesi interview, dan juga ada sesi-sesi lainnya yang harus aku persiapkan. Mulai dari selain itu juga aku perlu mempersiapkan outfit guys, karena di sana bakal jadi aku udah mempersiapkan outfit aku. Kemudian juga aku sekarang lagi dalam tahap komunikasi dengan pemerintah provinsi untuk dapat menyiapkan sebuah batik khas provinsi kita yang bakal kita pasarkan atau kita perkenalkan di tingkat nasional nanti.
0: Oke, tapi kalau ngomongin soal teman-teman yang lagi nonton radio untuk sore ini, kamu say hello dulu ke 30-40 orang yang lagi liatin kamu.
2: Wow, halo teman-teman semuanya.
0: Minta dukungan dulu dong.
2: Oke teman-teman semuanya, jangan lupa buat dukung aku Carlos Emmanuel Titiahi dalam ajang pemilihan Duta Pariwisata tingkat nasional. Dan jangan lupa voting aku di www.dutapariwisataindonesia.co.id.
0: Votingnya teman-teman harus di voting
2: ya. Dan teman-teman semuanya, fun fact, sekarang Maluku Utara lagi berada di tingkat atau posisi voting pertama senasional.
0: Luar biasa. biasa, dukungan teman-teman yang lagi nonton juga jangan lupa. Bener. Ya, karena pada akhirnya ketika Carlos hadir dengan sosok sebagai duta pariwisata di kelas 12 SMA 1 Halmahera Barat gitu ya, ini kan menjadi apa ya, bukti nyata ya bahwa ketika itu dipersiapkan sejak dini, bahkan di bangku putih abu-abu, kamu nih sebagai satu produk menuju Indonesia emas.
2: Amin. Gitu.
0: Carlos, apa yang apa ya? Yang oh ini sebelum aku lanjutin pertanyaan aku. Pertanyaan kedua, Kak, tips untuk public speaking.
2: Oke, tips public speaking teman-teman. Yang pertama tentunya teman-teman perlu untuk percaya diri. Iya, kalau contohnya kalian mau latihan public speaking itu enggak kayak kalian harus takut-takut atau sebagainya, karena semua orang tetap punya salah saat bicara, semua orang gak ada yang sempurna, dan semuanya butuh tahapan untuk belajar. Yang pertama adalah teman-teman harus berani, kemudian yang kedua adalah teman-teman punya rasa kepercayaan diri, jangan takut gagal, karena kegagalan itu merupakan sebuah proses buat menuju sebuah keberhasilan yang lebih besar.
0: Sekarang sapa dulu 126 orang.
2: Wow, halo teman-teman semuanya.
0: Nah, kalau kita ngomongin soal produkan untuk bisa menciptakan SDM-nya untuk menuju Indonesia emas gitu, apa yang ada dalam benak kamu, bisa kamu deskripsikan mengenai Indonesia emas dari sektor pariwisata nih, Carlos?
2: Oke, kalau Indonesia emas dari sektor pariwisata, teman-teman semuanya, kita tahu bersama bahwa Provinsi Maluku Utara ini merupakan sebuah provinsi kepulauan yang dimana dipisahkan oleh laut. Dan teman-teman semuanya jangan melihat sebuah keterpisahan atau laut itu sebagai sebuah hal yang bikin teman-teman punya batas terhadap jarak ketika teman-teman jalan-jalan atau sebagainya. Tapi teman-teman, laut adalah salah satu pemisah yang punya sebuah aspek yang luar biasa. Karena provinsi kita juga kaya akan hasil budidaya, kemudian kaya akan hasil laut. Bahkan kalau kita bahas terkait dengan diving atau terumbu karang kita, itu benar-benar wow teman-teman. Dan itu bakal jadi salah satu daya tarik tersendiri untuk provinsi kita. Sekarang tugas kita sebagai seorang generasi muda adalah bagaimana kita mempertahankannya, bagaimana kita melestarikannya, dan bagaimana kita memasarkannya.
0: Benar, karena kalau 2045 kita berharap bahwa kita akan ada pada Indonesia emas, itu juga bahkan SDM dari yang sekarang teman-teman lagi duduk di bangku sekolah menengah pertama, menengah atas kayak kamu, Carlos, itu menjadi produk yang nanti kita harapkan bisa ada tuh di momentum Indonesia emas itu.
1: Bener banget.
0: Kalau Faya ada pertanyaan ya?
1: Pertanyaan aku gini. Carlos, kan yang aku tahu banyak sekali ini duta-duta yang duta yang bisa Carlos ikut kan, ada duta maritim,
0: banyak banget.
1: Ada duta maritim dan lain-lain. Kenapa Carlos lebih memilih untuk ikut duta pariwisata?
2: Oke, alasan kenapa aku ikut duta pariwisata.
0: Sebelumnya juga kan duta genre ya?
2: Iya betul, aku duta genre. Oke, jadi alasan kenapa aku ikut duta pariwisata, yang pertama, aku tahu potensi wisata di Provinsi Maluku Utara ini sangat besar. Dan tugas kita sebagai generasi muda sekarang adalah bagaimana kita dapat memperkenalkannya. Oleh karena itu aku mau buat dapat memperkenalkan hal ini kepada kancah nasional, bahkan ke kancah internasional kalau contohnya bisa. Kemudian juga

0: kemudian juga untuk buah tangan oleh-oleh, kan? Kalau kita di Maluku Utara kan sekarang udah banyak ya, udah ada wastranya kita di Maluku Utara itu udah kaya banget. Ada tenun Tidore, tenun Ternate udah ada, kemudian juga untuk batik itu udah banyak variasi pilihannya. Dan ya mudah-mudahan kedepannya kita jadi satu apa ya, satu kesatuan untuk bisa punya gerakan kolaborasi lah.
1: Iya, kolaborasi.
0: Kolaborasi gitu. Kalau tadi kan Carlos udah bilang tuh dia udah buka komunikasi nih sama pemerintah kabupaten juga nih untuk memberikan dukungan. Harapan kamu untuk pemerintah kabupaten Halmahera Barat sebagai daerah asal kamu nih apa nih dukungannya?
2: Oke, jadi mungkin kalau harapan aku untuk pemerintah kabupaten Halmahera Barat terkhususnya, yang pastinya aku berharapan besar bahwa Kabupaten Halmahera Barat dapat mendukung aku, mensupport aku, entah dalam bentuk apapun, entah itu voting atau dalam bentuk postingan atau sebagainya. Itu harapan aku, semoga dapat terlaksana dan aku bisa mendapatkan segala sesuatu atau segala jenis support tersebut dengan sebaik-baiknya dan semestinya tentunya.
0: Nah, berarti bahwa teman-teman yang ada di kabupaten kota lain, kalian punya peluang yang sama nih.
2: Iya, betul banget.
0: Iya kan? Jangan dipikir bahwa wah kayaknya kita aksesnya jauh nih dari pusat pemerintahan gitu ya. Nyatanya Carlos dari Halmahera Barat sekarang di kelas 12 SMA Negeri 1 ya.
2: Iya, SMA Negeri 1.
0: SMA Negeri 1 itu bisa mengemban selempang di dada sebagai Duta Pariwisata Maluku Utara 2026. Dan kamu juga apa ya, bagian dari representasi Maluku Utara gitu kan.
1: Benar.
0: Berarti kamu juga udah banyak kemasan konten gak sih buat
2: Jadi ya siap. Aku juga sudah sering bikin konten, atau aku juga, aku lagi dalam tahapan persiapan buat bikin video profile, guys.
0: Wow.
2: Jadi teman-teman semuanya jangan lupa buat nanti like video aku, kemudian komen, share juga. Dan kalau untuk tahapan atau terkait dengan konten-konten yang udah aku siapin, aku udah nyiapin beberapa, mulai untuk sementara baru dari Halmahera Barat, kemudian juga ada sebuah konten dari Morotai nantinya. Dan tentunya mungkin di Ternate dengan wisata budayanya.
0: Wisata budaya. Kita bentar lagi ada ini lagu Taranoate nih.
2: Oh iya, betul banget.
0: Di Kesultanan Ternate juga nih. Karena kalau kita ngomongin soal setiap daerah di Maluku Utara ya, itu kan budayanya beda-beda ya.
2: Iya, beda-beda.
0: Kita kan kaya banget ya.
2: Iya.
0: Kita kaya banget kalau kita ke Ternate, wisata sejarahnya tuh yang paling kental gitu ya. Yang selalu kayak ibaratnya best seller gitu.
2: Yes.
0: Mau kulineran juga ada, wisata religinya juga ada. Yeah. Kemudian mau wisata baharinya apalagi gitu. Jadi ya itu, teman Pradua. Semuanya bisa kalian kemas tergantung dari yang kalian pilih mau kemasannya yang mana gitu. Mana nih? Aku sambil bacain ya.
1: Oke.
0: Buat teman-teman yang lagi nonton radio, aduh, lagi rame-ramenya malah lowbat. Aduh, yang pasti aku say thanks banget buat yang nonton radio sore-sore kayak gini. Kalau ngomongin soal pariwisata, yang pasti pertanyaannya mungkin tidak akan jauh-jauh dari bagaimana teman-teman mempersiapkan pariwisata berkelanjutan menuju Indonesia Emas gitu ya. Mana lagi nih, Fai, sambil aku filter buat pertanyaan kamu. Kalau ada pertanyaan boleh deh. Ada yang nyamperin, semangat dan sukses.
2: Terima kasih guys. Sekalian aku juga izin sharing boleh? Jadi teman-teman semuanya, aku mau sharing yang pertama terkait dengan budaya yang ada di Kabupaten Halmahera Barat. Jadi kalau di Halbar itu tuh ada sebuah momentum yang dimana disebut dengan Orom Sasadu. Dalam kegiatan itu atau Orom Sasadu ini adalah bagaimana festival atau kegiatan ketika sebuah masyarakat Sahu menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan karena keberhasilan hasil panen. Dan fun fact juga teman-teman, festival Teluk Jailolo masuk ke nomor 2 tingkat nasional festival terbaik di Indonesia.
0: Wah, untuk festival Teluk Jailolo ya.
2: Yes.
0: Dan kalau kita ngomongin soal kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara dengan keanekaragaman budayanya, nanti di panggung nasional yang akan Carlos tampilkan itu yang pasti akan ada di pilihannya ke Halmahera Barat, atau mungkin
2: aku bakal ngelakuin riset dulu nih biar mungkin lebih merata. Selain merepresentasikan Kabupaten Halmahera Barat, aku juga bakal merepresentasikan Maluku Utara. Otomatis aku bakal mempelajari banyak hal seputar provinsi ini yang fokusnya bukan hanya di

0: fokusnya juga ke seluruh provinsi kita.
1: Jadi ya tadi representasi Maluku Utaranya ada di Carlos gitu. Ada pertanyaan lain dari Faya?
2: Carlos benar, aku sampai bingung mau nanya apa karena Carlos benar-benar interaktif banget dan sangat informatif ya. Jadi benar-benar iya. Kayak kalau lihat, oh gitu, oh iya. Aduh, iya anak SMA kelas 12 sekarang benar-benar ini ya, Katri benar-benar.
1: Kamu kalau kelas 12 lagi ngapain?
2: Aku kelas 12 sekarang kasihan COVID ya.
1: Oh. Iya.
2: Aku
1: zaman
2: COVID masalahnya kelas
1: daring 12. Banget ya.
2: Daring banget.
1: Waduh, dan ternyata setiap dari kita tuh, setiap generasi, walaupun kita beda generasi, mungkin apa ya, kita pasti juga punya cerita yang berbeda. Bener. Di bangku kelas 12-nya masing-masing. Yes. Gitu ya. Dan mungkin teman Prodo yang lagi nonton radio sore-sore kayak gini juga, kalian ya di usia kelas 12 mungkin juga dengan cerita yang berbeda.
2: Bener.
1: Tapi Carlos hadir di Prodo sore ini sebagai sosok Duta Pariwisata Maluku Utara 2026. Bulan depan akan ke tingkat nasional.
0: Iya, betul banget ya?
1: Dan untuk sejauh ini kamu apakah ada coaching khusus untuk mempersiapkan diri ke tingkat nasional?
0: Oke, kalau coaching khusus mungkin aku gak ada ya, aku mungkin belajar sendiri sejauh ini.
1: Oh, mandiri?
0: Yes. Aku belajar sendiri, kemudian kalau untuk terkait dengan kebudayaan juga sebagainya, mungkin aku lagi melakukan pendekatan sama seperti yang aku bilang sebelumnya, tapi untuk public speaking aku masih bisa belajar sendiri.
1: Biasanya belajarnya gimana? Ini ada yang nanya soalnya tadi.
0: Okay. Bagaimana cara aku buat belajar terkait dengan apa dulu nih, Kak? Public speaking atau?
1: Public speaking dulu.
0: Okay, public speaking. Jadi public speaking itu sebenarnya udah aku bangun dari aku duduk di bangku TK. Wow. Di mana aku diajarin sama mama sama papa. Diajarin
1: support
0: buat
1: sistemnya dari keluarga ya.
0: Iya. Yeah. Kebetulan aku anak tunggal, teman-teman semuanya.
1: Wow.
0: Jadi
1: fokus utamanya buat
2: Carlos nih.
0: Jadi aku mulainya dari TK, diajarin ngomong tentunya, kemudian diajarin nulis dan juga diajarin belajar, kemudian lanjut ke tingkat SD aku ngikutin lomba cerdas cermat. Ya, jadi waktu itu kebetulan SD aku SD Impres 3 Halbar dapat juara 2 tingkat kabupaten. Kemudian aku lanjut juga ada di tingkat SMP. SMP sendiri aku pernah ikut temu bakti, mungkin berhubungan langsung dengan PMR juga teman-teman semuanya, kakak-kakak. Jadi ada temu bakti di mana kami dengan tim-tim kami mendapatkan juara 2 tingkat provinsi. Kemudian juga ada lanjut sama jumpa pas, kita membawa pulang 3 piala. Kemudian yang terakhir adalah ketika aku mengikuti kegiatan di tingkat nasional, ketika mengikuti Jumbara PMR tingkat nasional. Dan pada saat itu aku berhasil mendapatkan top 5 untuk jurnalistik remaja. Kemudian Provinsi Maluku Utara mendapatkan juara 3 di tingkat nasional.
1: Wah, dan tadi udah di spill juga kan. Kemarin tuh baru ada perkembangan untuk OSIS.
0: Iya, betul.
1: Tingkat provinsi.
0: Iya.
1: Kan? Kalian ngapain aja? Dapat pembekalan apa aja tuh sebagai anggota OSIS di sekolah?
0: Oke, siap. Jadi waktu itu kan kita ngikutin kegiatan yang baru aja habis kemarin. Ya, dalam kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua OSIS, Wakil Ketua OSIS, sama Sekretaris sesuai dengan undangan. Dalam kegiatan tersebut yang pastinya kita bakal sharing-sharing. Kita udah sharing-sharing, baik itu teman-teman dari Halbar sharing dengan teman-teman dari Taliabu, teman-teman Ternate sharing dengan teman-teman yang ada di kabupaten kota lainnya. Dan dalam tahapan itu juga kita belajar bareng, mulai dari kita ada 3 titik lokasi kegiatan waktu itu. Jadi yang pertama adalah kita ngikutin kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, di mana kita diberikan materi seputar literasi.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian kita lanjut ke tempat yang kedua terkait dengan di mana kita berikan materi terkait dengan kewirausahaan sama etika bermedia sosial. Okay. Yang di mana diberikan di DPRD Provinsi Maluku Utara. Kemudian yang ketiga adalah di DP3A atau DP ya DP3A.
1: Bener.
0: Ya, di mana kita diberikan materi seputar remaja dan juga hal itu di mana aku juga waktu itu setelah ya menjadi peserta yang cukup aktif atau peserta teraktif dalam kegiatan tersebut, aku dijoinkan atau diikut sertakan dalam Forum Anak Provinsi Maluku Utara.
1: Jadi akhirnya memang apa ya, banyak ya yang sudah Carlos lakuin. Dan bagaimana ketika kalian punya keinginan.
0: Yes.
1: Untuk ketika niat itu ada dan peluang juga ada, kenapa enggak gitu.
0: Yes,
1: ya,
0: betul banget.
1: Untuk terkoneksi dengan banyak teman-teman OSIS. Yeah. Yang kemarin dikumpulin, kalian kan organisasi yang bergerak dari sekolah.
0: Yeah,
1: gitu.
0: Betul.
1: Organize teman-teman di sekolah juga sebenarnya bukan hal yang mudah loh.
2: Bener.
1: Kayak waktu SMA ikut OSIS nggak? Kalau aku nggak sih sama
2: aku
1: sekali.
2: Enggak sih, aku cuma duduk belajar pulang. Aku SMA ya. Karena juga COVID kan waktu
1: akhir. Oh iya, jadi nggak terlalu banyak. Salam dari Akbar, semangat ya Carlos.
0: Oke, okay, terima kasih teman-teman semuanya.
1: Nah, kalaupun akhirnya teman-teman lagi nonton radio dan kita mohon maaf lahir batin dulu karena sekarang dengan banyaknya penonton sore ini ternyata kita harus udahan dulu di 15 menit terakhir untuk live TikToknya. Karena lo be teman-teman, pokoknya terima kasih yang udah menonton, yang udah membagikan live kita. Nanti kalau misalnya mau lanjutin interaksi dengan memberikan dukungan ke Carlos, ke media sosialnya Carlos, boleh dong di...
0: Boleh banget teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa follow akun TikTok aku, Carlos Titiahi, sama akun Instagram aku juga, Carlos Titiahi, sama username-nya.
1: Nah, ini buat teman-teman. Oh, ini pertanyaan terakhir sebelum kita ini, apa siap namanya? End life kita karena lobet ya. Alasannya karena lobet lagi. Ini dari siapa nih? Dari Julie. Mana nih? Sebagai duta pariwisata, apa sih tips you young generation saat ini untuk termotivasi bisa kayak Carlos gitu. Okay. Terus sebagai duta pariwisata, cara Anda membuat wisatawan yakin dengan pariwisata tuh apa gitu.
0: Oke. Okay. Okay, aku jawab dari pertanyaan pertama dulu nih terkait dengan tips biar generasi muda tuh lebih tertarik atau lebih mau buat nunjukin dirinya, potensinya. Yang pertama adalah teman-teman harus mengenal diri teman-teman. Kalau contohnya aku dalam genre waktu itu sempat diajarkan sama Kak Rizal terkait dengan be yourself. Jadi diri teman-teman, jangan mau buat jadi orang lain. Carlos jadi siapa ke atau siapa gitu. Jangan teman-teman, cukup dengan jadi diri teman-teman saja. Otomatis teman-teman pasti sudah mengenal potensi teman-teman. Teman-teman sudah tahu arahnya teman-teman kemana. Teman-teman sudah tahu hobinya kemana. Dan segala hal itu harus teman-teman perdalam, sehingga teman-teman semuanya punya sebuah kemauan yang besar untuk dapat jadi generasi yang lebih luar biasa lagi. Karena generasi muda zaman sekarang ini benar-benar luar biasa. Apalagi teman-teman yang ada di Provinsi Maluku Utara bahkan sudah mampu untuk bersaing di tingkat nasional, bahkan di internasional. Dan hal itu merupakan sebuah fondasi awal yang sangat penting teman-teman. Keberanian adalah kunci segalanya.
1: Nah itu dia. Kalaupun sebagai seorang duta pariwisata, cara untuk bisa meyakinkan publik nih untuk ayo ke Maluku Utara, wisatanya oke-oke, kayak gimana nih?
0: Oke, okay. Ini berkaitan langsung dengan teknik bagaimana kita memasarkan.
2: Marketing banget.
0: Oke, okay, jadi terkait dengan teknik pemasaran sendiri, di mana yang pastinya kita dapat melakukan sebuah pendekatan. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita dapat merepresentasikan daerah kita dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Jangan melebih-lebihkan sesuatu yang tidak lebih. Benar. Jadi apapun itu tentunya fokus ke yang benar dan yang jujur tanpa melebihkan segala sesuatu. Kemudian apalagi kalau kita sebagai generasi muda tuh kalau bicara mungkin sering yang dilebih-lebihkan atau apapun itu, ya jadi makanya kita harus lebih jujur lagi teman-teman. Kita kasih tahu yang sebenarnya terkait dengan potensi wisata kita agar orang yang mungkin kita kasih tahu itu tuh benar-benar dia tertarik dan ketika dia datang dia enggak menemukan sebuah celah untuk kecewa. Yes, kayak gitu.
1: Kadang ada gitu kan, kalau kontennya kan realita versus ekspektasi. Yes. Gitu. Kalau kita udah packaging kontennya bagus, nggak taunya pas nyampe venue, loh kok banyak sampah.
0: Iya, betul banget.
1: Ini juga PR sebenarnya nih. Yes. Buat ada buat apa ya? Buat masyarakat, buat kita yang ada di lingkungan atau lingkaran titik sektor pariwisatanya juga harus bergerak bersama. Yes, gitu untuk menjaga ya. Yeah. Minimal kebersihan.
0: Iya, yeah, minimal kebersihan.
1: Minimal, paling minimal dari wisata alam ya kebersihan.
0: Iya, kan? Betul banget.
1: Kalau dari Carlos sambil tunggu benar-benar mati nih live kita nih ya. Ini aku pengen Carlos bisa ngasih berapa ya? Minimal 5 destinasi wisata yang direkomendasikan buat yang lagi nonton radio. Okay. Sore-sore ini ada berapa nih? Ada 61 orang yang lagi nonton radio sore-sore, ngasih ke mereka minimal 5 destinasi wisata.
0: Oke, okay, jadi aku bakal ngasih 5 destinasi wisata. Aku bakal ngegabungin antara destinasi wisata bahari dan juga sebagainya. Yang pertama mungkin teman-teman semuanya bisa mengunjungi salah satu tempat yang mungkin di atas ketinggian Tapi itu benar-benar sangat indah, teman-teman. Yaitu di Gunung Gamkonora. Kemudian yang kedua adalah di Dodola. Di mana Dodola itu tuh nyediain selain spot buat teman-teman foto di atas darat, tapi juga teman-teman bisa menikmati wisata bawah lautnya. Kemudian yang ketiga mungkin adalah Pantai Lapasi, yang menjadi salah satu pantai yang pusat kegiatan. Kemudian juga yang keempat adalah Benteng Orange, teman-teman semuanya, yang ada di Ternate, dengan wisata sejarahnya, wisata dan juga yang terakhir mungkin teman-teman bisa ke Museum Kesultanan Ternate, karena banyak banget jejak-jejak sejarah di situ yang ditunjukkan, teman-teman.
1: Nah, sekarang versi Faya deh.
2: Versi aku ya.
1: Soalnya aku udah jalan-jalan juga ya kan.
2: Aku jujur kadang aku tuh suka pergi tapi nggak tahu nama pantainya.
1: Oh, oke. Okay. Ini buat teman berdua kita tunjukin, ini versi Faya ya. Oke. Okay.
2: Versi aku ya. Yang pertama dari Halbar, tentu aja Pantai Lapasi karena aku pernah pergi dan sunsetnya bagus banget, teman berdua. Jangan lupa
1: Pantai Lapasi Halmahera Barat.
2: Jangan lupa pergi. Terus yang kedua itu ada di Halmahera Tengah. Apa? Bokimaru. Benar. Juga itu mastra ya.
1: Sudah.
2: Oke, okay, wow. Ya Bokimaru.
1: Testimoni langsung, yes, ya.
2: Benar. Terus yang ketiga tentu saja harus menjelajahi Benteng Orange karena kebetulan saya setiap berkegiatan dan latihan menari juga di Benteng Orange. Eh,
1: kamu nari apa?
2: Aku nari tarian daerah.
1: Oh, wow. Kalau aku.
2: Aku ya tarian daerah teman-teman dua. Iya, jadi di situ benar-benar destinasi sejarah yang udah lengkap di situ semuanya, ada museum, yeah, ada terus ada tenun batik ya.
0: Iya, tenun batik.
2: Di situ juga ada, jadi udah lengkap banget, udah pakem lah di situ. Itu udah berapa ya tadi?
1: Udah berapa? Tiga.
0: Tiga.
2: Terus jujur aku pernah ke Halsel, aduh aku lupa lagi
1: yang mana. kayak itu kayak Sungai Swiss itu ya yang di
2: bukan,
1: di analoginya.
2: Apa ya ini dia
1: dermaga biru
2: bukan, air tawa kalau nggak salah. Jadi dia ini panas.
1: Panas
2: ya, bukan airnya sih tapi pasirnya. Jadi di pasir itu panas. Nah itu salah satu yang kayak sampai bisa di ini bisa rebus telur.
0: Wow,
1: itu juga recommended buat didatangi.
2: Iya, karena unik aja sampai bisa rebus telur tuh satu hal yang kayak wow. Itu dapat yang kelima, jujur aku udah nggak tahu. Karena emang banyak banget.
1: Iya, banyak banget. Mana rekomendasinya? Oke, sekilas ya, sekilas aja buat kamu tongkrong. Tergantung kalau ke Maluku Utara nih ibaratnya paketnya komplit banget. Yes. Kalian mau mau yang mana? Mau yang bahari, mau yang sejarah, atau mau yang apalagi nih, religi?
0: Yes,
1: kalau religi tuh pas bulan Ramadan ke Ternate deh.
0: Yes, betul.
1: Itu,
0: wow.
1: Itu wisata religinya gong banget, parah ya. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton radio karena emang udah sangat-sangat lobet, kita akhiri dulu live kita ya.
0: Okay.
1: Terima kasih udah nonton, udah bagikan, udah rame banget walaupun memang terkendala karena baterai handphone kita, tapi terima kasih buat dukungan kalian semuanya. Kita masih akan lanjut di FM 96.7. Dan tunggu berdua, kalaupun kalian lagi nonton radio dan akhirnya sudah end live, lobet itu ya. Nah, kita balik lagi nih ke Carlos yang mungkin juga jadi segmen terakhir kita untuk bisa berbagi keseruan gitu ya. Di keikutsertaan kamu untuk 2026 ini dengan pengalaman kamu di Duta Genre sebelumnya, sampai pada akhirnya bulan depan akan melangkah ke tingkat nasional, apa yang bikin kamu makin semangat banget untuk bisa yakin bahwa kamu bisa menaklukkan panggung nasional?
0: Oke, okay. Ya kalau alasan selanjutnya terkait dengan kenapa aku bisa meyakini diri aku, kira-kira kenapa aku bisa berlanjut ke tingkat nasional, yang pertama terkait dengan support orang tua tentunya, dimana mama dan juga papa adalah sosok yang sangat berperan di sini, sosok yang selalu membersamai Carlos dalam setiap tahapan-tahapan Carlos, dalam setiap persiapannya Carlos. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kepercayaan diri Carlos. Carlos percaya bahwa Carlos pasti mampu, Carlos pasti bisa. Dan mungkin untuk yang terakhir adalah Carlos percaya bahwa budaya di Provinsi Maluku Utara ini bukan budaya yang habis di anak-anak Maluku Utara aja, tapi budaya yang perlu kita perkenalkan ke budaya ke generasi luar atau ke tingkat nasional dan juga tingkat internasional. Dan satu pegangan yang selalu Carlos pegang dalam setiap hal yang Carlos ikuti adalah ada sebuah quotes. Jadi every big step start from one small step and every success start from yourself. Jadi setiap kesuksesan itu selalu dimulai dari diri kita. Dan pada saat ini adalah Carlos mampu, Carlos mau untuk sukses, sehingga Carlos percaya sama diri Carlos. Kemudian segala hal yang besar itu gak mungkin terjadi begitu aja, tapi selalu dimulai sama satu hal kecil. Kemudian Carlos juga menitipin pesan buat teman-teman semuanya, generasi muda, mungkin teman-teman remaja seprovinsi Maluku Utara, teman-teman OSIS juga seprovinsi Maluku Utara, mungkin teman-teman semuanya harus, saya rasa teman-teman harus lebih mempercayai diri teman-teman, teman-teman harus lebih memperkenalkan potensi diri teman-teman, agar teman-teman dapat lebih bersinar lagi. Karena saya percaya bahwa remaja Maluku Utara masa kini adalah remaja yang luar biasa dengan berbagai potensi-potensi besarnya. Dan potensi itu tidak boleh kita tanamkan begitu saja, tapi bagaimana kita dapat mengeluarkan potensi tersebut.
1: Nah, udah panjang banget ya pesannya. Wow. Dan ternyata memang ketika kita ketemu dengan seseorang yang apa ya, ibaratnya kalau kita sama seseorang yang kita bertemu, yes, dan dia juga ngasih effort yang sama, jadi seru kan?
0: Yeah, benar.
1: Jangan kan itu sama pasangan aja, kalau misalnya kita udah antusias terus dianya be aja juga kan.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah selesai. Gak nyangka banget aku tadi mikirnya tuh Carlos itu aktivitasnya di Ternate gitu ya. Ternyata nyebrang dari Halmahera Barat ke sini. Kita dari Prodo juga makasih banget karena Carlos sudah begitu meluangkan waktu untuk bisa sampai ke studio Prodo 2, bukan by phone tapi kita langsung di studio. Dan kesempatan ini akan menjadi sangat menyenangkan. Semoga kedepannya Carlos bisa kembali dengan cerita dari panggung nasional yang kita harapkan tentunya ada cerita yang lebih baik lagi dari hari ini.
0: Amin.
1: Dan pesan terakhir deh buat teman-teman yang lagi dengerin kita sekarang.
0: Oke, teman-teman semuanya, jadi Carlos ingatkan lagi, teman-teman jangan lupa buat bantu Carlos, support Carlos, baik itu melalui postingan, kemudian voting juga teman-teman di www.dutapariwisataindonesia.com. Dan teman-teman semuanya, sebagai generasi muda, saya percaya bahwa kita memiliki potensi yang besar dan potensi itu harus dikembangkan. Sehingga teman-teman semuanya jangan nge-stuck di situ-situ aja. Teman-teman harus berani untuk keluar dari sebuah zona nyaman. Dan teman-teman harus menunjukkan potensi teman-teman. Karena setiap remaja itu pasti punya cerita di balik dia. Seperti itu.
1: Pastinya dong, kita juga punya cerita kan?
2: Iya, pastinya.
1: Oke, teman berdua, terima kasih udah dengerin kita. Ada Tri Ismail,
2: ada Faila Bila,
0: dan aku Carlos, teman-teman semuanya.
1: Yes, kita bertiga udah ngobrol banyak banget. Dan kita juga doain semoga nanti Carlos bisa kembali dari panggung nasional dengan cerita yang lebih seru lagi.
0: Amin.
1: Dan pastinya akan ada apa ya, ada kategori yang di bawah lah.
0: Amin.
1: Ya, balik ke Maluku Utara.
0: Iya.
1: Dan nanti setelah ini bakal ada banyak lagu bagus yang nemenin kalian untuk yang baru balik dari pekerjaannya. Bener. Dari tempat kerja, baru nyampe dari penyeberangan Halbar ke Ternate, Sofifi ke Ternate, Tidore ke Ternate, dan dari manapun tujuan kalian dan akhirnya sampai ke Ternate, kita bakal nemenin kalian dengan banyak lagu bagus berikut ini. Kami pamit.
0: Oke. Okay.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

harus kau mengingatmu lagi. Aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita.

0: Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Hoi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

Arti love out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: kan? Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: al wasilah wal fadilah wal syaraf wal darajat al aliyah al rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Titip rindu buat ayah, teman Pre2, selamat malam buat kamu yang baru aja gabung dengerin Pre2 FM Ternate pukul 18.41 menit waktu Indonesia Timur ya. Masih menemani kamu di Just More Music malam hari ini. Dan sambil menanti pukul 19 malam hari ini, kita akan ada update informasi terbaru di Info Pre2. Jadi kamu pastiin ya, kamu stay tune buat dengerin Pre2 FM Ternate di 96.7. Dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kamu boleh banget juga untuk dengerin ya melalui streaming di www.rri.co.id. Teman Pre2, kamu yang mungkin lagi pada keluar rumah juga ya, lagi di jalan saat ini, apalagi yang pakai motor, mau keluar rumah lah ya, jangan lupa kondisi cuaca di luar ya, kondisi udara di luar juga masih belum stabil. So, aku saranin untuk kamu tetap menggunakan masker ya ketika kamu beraktivitas di luar ruangan teman kedua.

0: terhadap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain, Taylor Swift gabung The Beatles di rekor tangga album Billboard. Taylor Swift mencetak sejarah menjadi musisi kedua dalam sejarah dan soloist pertama yang memiliki 100 minggu berada di nomor 1 tangga album populer Billboard. Dan capaian ini terjadi setelah album The Life of a Showgirl kembali ke nomor 1 Billboard 200 untuk pekan ke-14 secara tidak berturut-turut. Diberitakan oleh Billboard pada 11 Oktober kemarin, sebanyak 15 album Taylor Swift, baik versi original maupun versi recording, yang berhasil menempati posisi nomor 1, ia kini mengumpulkan total 100 minggu di puncak tangga album. Capaian itu menjadikan Taylor Swift sebagai artis kedua yang berhasil menghabiskan setidaknya 100 minggu di peringkat teratas setelah The Beatles yang memiliki 132 minggu di nomor 1. Beralih ke kabar olahraga teman Pro 2, PSSI negosiasi ulang uji coba Yordania versus Indonesia imbas rudal Houthi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau ulang uji coba timnas Indonesia melawan Yordania akibat serangan rudal di Arab Saudi dan keselamatan pemain jadi prioritas. Tim arahan John Herman tersebut dijadwalkan menghadapi Yordania pada agenda FIFA Matchday di Stadion Amman Internasional Yordania pada 13 November mendatang. Namun suasana panas di Timur Tengah membuat PSSI khawatir akan keselamatan para pemain. Negosiasi ulang pun terpaksa dilakukan demi terhindar dari resiko serangan rudal yang baru-baru ini menyasar bandara internasional King Khalid Riyadh Arab Saudi. Sekian untuk Info Pro 2 kali ini. Info Pro 2 selanjutnya kamu bisa ikuti pada besok hari. Saya Jiran Reski yang mulai. Terima kasih dan selamat malam.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

9.7 FM Radio Pradua Ternate, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat malam teman Pradua. Ini Zila Rezki Amalia nemenin kamu malam hari ini di cuaca di luar yang sangat dingin banget ya. Akhirnya yang kita rindukan selama ini ya teman Pradua, kita rindu banget dengan hujan yang benar-benar lama banget, berapa bulan ya nggak pernah hujan. Akhirnya ternyata hujan tadi malam sampai saat ini, tapi saat ini udah nggak hujan sih teman Pradua ya. Dan yes, kalau misalkan nih teman Pradua ya, malam hari ini lagi bersantai aja, atau mungkin kamu yang lagi ada di luar ya, atau mau keluar juga untuk nyari makan ya, teman Praduaku tetap ngasih saran ke kamu untuk keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah, tetap menggunakan masker teman Pradua, karena memang kondisi polusi udara saat ini, kabut asap tuh masih tebel banget di kota Ternate, masih menyelimuti kota Ternate dan sekitarnya ya, di Halmahera juga ya, pokoknya di Maluku Utara masih belum aman. So jangan lupa pakai masker teman Pradua untuk kamu beraktivitas di luar ruangan. Menemani kamu di insert malam hari ini teman Pradua.

Aku bukan dia. Terus maunya siapa? Terus maunya siapa ini kalau bukan dia? Iyalah, aku bukan dia ya. Jujur ya, kalau misalkan cowok-cowok nih ya, kalau misalkan kamu yang apa ya, udah punya pasangan lagi ya. Ya jangan disama-samain gitu loh, karena ya nggak semua orang tuh sama kayak yang lalu-lalu gitu loh. Nggak semua orang harus bisa ikut apa yang kamu mau juga gitu kan. Jadi aku bukan dia, please banget. Yo, kita masih ada updatean-updatean buat kamu ya untuk malam hari ini, masih di insert ini Indonesia teman pradua ya, di mana gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di hari ini ya teman pradua di Kota Ternate menyebabkan pasokan listrik di sejumlah wilayah di Kota Ternate dan Tidore Kepulauan itu terhenti ya teman pradua. Dari PT PLN Persero sendiri ini melalui unit pelaksana pelayanan pelanggaran atau UP3 Ternate itu mengarahkan personil teknis untuk memulihkan pasokan listrik sekaligus menelusuri ya penyebab gangguan. Yang aku lihat sih tadi malam itu ada video yang beredar gitu ya teman-teman dua, kalau tiba-tiba tadi malam pas siang lagi hujan-hujannya tuh itu ada gardu yang meledak teman-teman dua ya, ada gardu yang meledak. Ih, mengerikan ya. Ya sampai dengan siang tadi tuh banyak banget yang mengeluhkan dengan lampu yang belum menyala ya, yang menyala hanya perasaanmu kepada dia. Cia elah, Ternate nih bos, senggol dong kota persepupuan. Dan kondisi cuaca hari ini juga ya di Kota Ternate alhamdulillah banget masih dengan suasana yang dingin. Aku suka banget suasana ini karena udah benar-benar merindukan banget ya teman pradua. Ini kalau diperkirakan dari BMKG juga ya teman pradua, masih akan hujan, masih akan hujan sampai dengan beberapa hari ke depan. Jadi ya semoga aja ini ya aktivitas teman pradua juga bisa berjalan dengan lancar, apalagi kamu yang nyebrang-nyebrang kan teman pradua. Nah, karena kalau misalkan beberapa hari, 2 hari belakangan ini kan memang benar-benar berkabut banget tuh ya, berkabut banget. Aku yang beberapa kali nyebrang juga ke Ternate Sovivi, Sovivi Ternate beberapa kali itu juga kok speedboatnya nggak kayak biasa gitu. Biasanya bawanya agak kenceng, tapi karena memang penglihatan juga minim banget ya, jadi speedboatnya juga benar-benar hati-hati banget ya teman berdua. Jadi speedboat yang rute Sovivi Ternate yang mengalami mati mesin ya di tengah laut dengan kondisi kabut asap yang menyelimuti perairan akhirnya bersandar juga ya, karena mungkin kamu udah sempat lihat video yang beredar juga ya, itu sudah bersandar dengan selamat di pelabuhan speedboat Mangga 2 Kota Ternate. Juga ada satu speedboat yang karena memang kabut asapnya tebal banget teman pradua, sampai salah jalur tuh teman pradua. Penumpang ngeliat maps kok kayak kayak udah beda nih, kok udah mau belok ke Tidore gitu, udah jauh banget. Ya semoga aja, kita doain ya semoga dilancarkan segala aktivitasnya, orang-orang yang bekerja juga mencari nafkah juga selalu dilancarkan rezekinya. Amin amin amin amin. Dan kita selalu harus banget untuk ikut mendoakan ya teman perdua, semoga bencana alam ini, karhutla yang ada di Indonesia, semoga cepat padam, Indonesia kembali seperti semula, Indonesia kembali dengan cuaca yang bagus, dengan udara yang bersih juga, nggak ada kabut-kabut asap lagi. Kita doain ya, semoga orang-orang yang bertugas di lapangan juga untuk memadamkan api ya, semoga selalu disehatkan. Amin, amin, amin, amin, teman Pradua.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia. Batu di Provinsi Jawa Timur pada awalnya berdiri sebagai kota administratif pada 6 Maret tahun 1993. Kemudian, Kota Batu ditetapkan menjadi daerah otonom pada 17 Oktober tahun 2001 sebagai pemecahan dari wilayah Kabupaten Malang. Kota Batu yang terletak di daratan tinggi dengan ketinggian 700 hingga 1700 meter di atas permukaan laut, yang di mana posisinya menyebabkan suhu di Kota Batu selalu dingin dan sejuk, sehingga disebut sebagai salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Dengan potensinya, Bappenas sempat menyebut Kota Batu sebagai the real tourism city. Dan Kota Batu disebut sebagai kota agropolitan karena menjadi kota pertanian yang tumbuh dan berkembang dari hasil bumi yang dihasilkan. Seperti diketahui, Kota Batu memiliki tanah yang subur dan dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam. Kota Batu tidak hanya menghasilkan buah apel saja, namun juga sayuran dan buah-buahan lainnya. Lokasi Kota Batu dengan tanahnya yang subur membuatnya cocok menjadi tempat budidaya berbagai tanaman, dan salah satunya adalah buah apel. Apel kemudian menjadi komoditas perkebunan buah utama dan menjadi identitas dari Kota Batu hingga saat ini. Kota Batu terletak di daratan tinggi dengan pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk. Sejak abad ke-10, wilayah ini digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan. Dan begitu pula pada masa kependudukan Belanda, lokasi ini digunakan untuk tempat peristirahatan. Karena suasana dan lokasinya tersebut, Kota Batu pernah disebut sebagai Swiss kecil. Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia.

0: Pertemuan berdua pukul 19.31 menit waktu Indonesia Timur. Kita ikuti waktu kumandang azan salat Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah.

Masih di Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu. Dan kita masih insert ini Indonesia, teman Pradua. Ada kabar-kabar yes, dari negara Indonesia, negara tercinta kita yang memang saat ini kita sedang dilanda karhutlah di mana-mana, teman Pradua ya. Dan negara saat ini siapkan 200 unit pompa air dan dana sebesar 2 miliar untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah ya. Dan langkah ini dilakukan untuk mendukung upaya pemadaman kebakaran yang melanda kawasan tersebut. Nah, dana 2M ini tuh dialokasikan untuk pembangunan 200 titik sumur bor dengan melibatkan masyarakat setempat. Dan sementara itu untuk pompa air sendiri akan membantu untuk memenuhi kebutuhan air di lokasi kebakaran ya, agar proses pemadaman tuh bisa berjalan dengan lebih efektif gitu loh, teman berdua ya. Jadi ada 200 pompa dan juga dana 2 miliar ya untuk menangani karhutlah di Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, teman Pradua. Karena kita tahu bersama ya, memang saat ini Kalimantan benar-benar dalam kondisi yang sudah sangat memprihatinkan gitu loh, teman Pradua. Walaupun ya memang dari Sabang sampai Merauke Indonesia emang benar-benar dilanda karhutla semuanya. Kita di Ternate juga saat ini masih dengan kondisi cuaca dan polusi udara yang benar-benar tidak sehat. Bahkan sekolah-sekolah pun saat ini sedang diliburkan, teman Pradua ya. Sekolah-sekolah lagi diliburkan mulai hari ini sampai dengan tanggal 15 Oktober 2026, teman Pradua. Anyway, kita ke informasi lainnya, yaitu ada 5 makanan penutup khas Asia Tenggara ya, masuk dalam daftar 100 dessert terbaik di dunia versi Taste Atlas, teman Pradua. Dan dari Indonesia, Thailand sampai dengan Filipina, hidangan-hidangan ini tuh punya cita rasa dan juga karakter yang beragam gitu. Kayak pisang goreng dari Indonesia menjadi dessert Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi, ya ini di posisi ke-14, disusul ada Kanom Corp dari Thailand di posisi 24 dan Klepon di posisi ke-37, teman Pradua dari Indonesia. Dan dua hidangan lainnya ada Leche Flan khas dari Filipina yang menempati peringkat ke-54 dan juga ada Kaunyao Mamuang atau juga Mango Sticky Rice dari Thailand ada di posisi ke-64. Nah, kelimanya ini tuh punya keunikan tersendiri nih, teman Pradua. Mulai dari pisang berbalut tepung yang renyah dan klepon yang berisi gula merah cair, sama dengan puding karamel, pancake santan, dan juga ada perpaduan ketan manis dan juga mangga yang seger ya, teman Pradua. Nah, daftar ini tuh turut menyoroti kekayaan kuliner Asia Tenggara yang dikenal dengan ragam bahan dan juga cita rasanya yang emang benar-benar autentik banget gitu ya, teman Pradua. Tapi gokil, Indonesia bisa ada pisang goreng ya, bahkan dia ada di peringkat ke-14 dunia, dan juga ada klepon ya, teman Pradua, klepon yang ada di peringkat ke-37 dunia, teman Pradua ya, masuk dalam daftar ini ya, makanan penutup khas Asia Tenggara ya, atau dessert 100 dessert terbaik di dunia versi Taste Atlas, teman Pradua. Jadi pengen makan pisang goreng nih, tapi aku lebih ke pengen klepon sih jujur. Padahal biasanya sore tuh sering banget lewat, ada ibu-ibu yang sering lewat jualan klepon sore-sore. Teman tadi mungkin karena hujan kali ya, jadi belum sempat lewat ya. Semoga aja sih besok bisa lewat lagi, kita beli lagi. Terus sebenarnya bisa bikin gitu ya, cuman kayak ya udah kita membantu UMKM ya dengan belilah semampu kita, teman-teman.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, pasti seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Launch attack. Godlike. Double kill. Triple kill. Maniac. Savage. Victory.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Sembilan yang buat UFM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih ngobrolin seputar film Teman Trai 2 malam hari ini. Seperti biasa di hari Selasa. Ini Selasa ya kan? Ya, hari Selasa. Di hari Selasa. Selasa Prabu sih? Selasa. Kok bingung sendiri nih gue. Jadi memang banyak banget ya puluhan film. Ya, film dalam negeri, luar negeri ya. Yang benar-benar sedang meramaikan layar bioskop sepanjang Oktober 2026 ya Teman Trai 2. Dan apa aja film mungkin bisa jadi rekomendasi juga ya buat kamu Teman Pre 2. Yang pertama itu ada yang sedang tayang saat ini dari tanggal 1 Oktober kemarin, ada Warga Rusun 609 Teman Pre 2 ya. Ceritanya tentang Arka, mahasiswa populer dan juga kaya raya gitu, yang harus berhadapan dengan arwah Bunga setelah hubungan mereka tuh berakhir tragis akibat taruhan gitu. Nah, jadi si arwah Bunga ini tuh kemudian menghantui kamar 609 dan juga ngebuat warga rusun tuh ketakutan gitu. Nah, si Bunga tuh gak mau pergi gitu sebelum si Arka ini tuh memenuhi janji terakhirnya. Nah, itu udah tayang tuh di tanggal 1 Oktober. Kemudian yang tayang di 1 Oktober juga kemarin itu Jamin Setia Selamanya Teman Pre 2 ya. Ini tentang perjalanan Jamin, pemuda asal Tanah Karo yang tumbuh di tengah pendidikan bentukan Belanda sampai dengan menyadari ketidakadilan kolonialisme ya. Dan dia tuh kemudian bergabung dengan Gyugun dengan harapan kemerdekaan tuh bisa segera terwujud gitu Teman Pre 2. Kemudian kembali ke horor, ada Conjuring ya Teman Pre 2 yang tayang di 1 Oktober juga ya. Seorang pemuda yang kehidupannya tuh berantakan setelah kehilangan pekerjaan dan ditinggalkan kekasihnya gitu. Dan dia tuh kemudian menjadi ocong di alun-alun Bandung untuk menjalani hari-harinya sekaligus menyembunyikan patah hatinya. Jadi kayak lebih ke horror komedi sih Teman Pre 2. Kemudian yang tayang di 2 Oktober kemarin ada Forgotten Island. Teman Pre 2 ini tuh mengisahkan tentang Joe dan juga Raisa, dua sahabat yang menemukan portal menuju pulau fantasi Nakali ya. Untuk bisa pulang, mereka nih harus menembusnya dengan seluruh kenangan tentang persahabatan mereka gitu Teman Pre 2. Bagus. Aku udah sempat nonton trailernya juga. Kemudian yang tayang di 7 Oktober ada Other Mommy ya. Ini film horor ya tentang Bella, gadis muda yang berhadapan dengan entitas jahat di rumahnya ya. Dan sosok ini tuh punya wajah yang sangat mirip dengan ibunya gitu dan perlahan menyeret Bella ke dalam teror yang semakin mengerikan gitu deh Teman Pre 2. Nah, terus ada juga nih yang tayang di 7 Oktober ada Awakened Man ya. Dan film ini tuh mengisahkan sekuan ya pencuri kerja yang terus gagal dalam wawancara ya. Pencari kerja yang terus, aku bilang apa sih? Pencuri ya? Pencari maksudnya. Pencari kerja yang terus gagal dalam wawancara. Jadi setelah tewas diserang sekelompok orang gitu, dia tuh justru terbangun 72 jam kemudian Teman Pre 2. Dari situ kisahnya dimulai. Itu dia. Kemudian masih banyak lagi film-film yang tayang di Oktober ini, ada apa lagi? Masih akan kita bahas Teman Pre 2. So enjoy di sini Pre 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Antusan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

2001 kali teman per 2. Kalau 2004 berapa tuh? kalau 2004 sekarang gorengan udah enggak dapet ya. Saya udah enggak dapet. 2001 dapet tuh ya. 2001 gorengan masih dapet tuh. Kalau 2004 enggak dapet. 10.004 dapet kayaknya ya. Kalau ini 2001 kali maksudnya. Oke, kita masih

Lamannya tuh setelah 20 tahun. Nah, kampungnya itu tidak disambut baik gitu ya. Kepulangannya itu nggak disambut baik oleh warga maupun keluarganya. Nah, walaupun begitu ya, dia tuh nggak pengen lari, melainkan mencoba untuk berdamai dengan perjalanan hidupnya gitu, teman Pradua. Bagus ya berarti ya. Aku belum pernah nonton trailernya lagi. Tapi udah tayang di bioskop tanggal 8 kemarin. Terus yang tayang di tanggal 8 juga ada apa ya? Dihasut teman Pradua ya, tentang empat orang yang masuk ke tengah hutan gitu ya untuk menjalani ritual penyembuhan. Tapi perjalanan itu tuh berubah menjadi penuh kecurigaan ketika ada suara-suara hasutan mulai muncul, teman Pradua. Ih, miramkan. Warawiri sana sini gang genggong. Waduh, Syahrini kali gue ya. Nah, masih di film yang tayang di tanggal 8 Oktober ada Kuasa Gelap. Ini perjanjian darah gitu. Aduh, horornya banyak banget teman Pradua, jujur. Ini tentang dua Romo gitu ya, yang harus menghadapi iblis, dan juga ini dipercaya lahir dari sebuah perjanjian darah leluhur gitu deh teman Pradua. Kemudian ada yang tayang di 9 Oktober, ada The Social Reckoning. Film ini berfokus pada ini ya, insinyur Facebook yang meminta bantuan jurnalis Wall Street Journal Jeff Horwitz. Bersama-sama mereka tuh melakukan penelusuran yang beresiko gitu untuk mengungkap rahasia besar di balik Facebook, teman Pradua. Nah, film ini tuh merupakan sequel dari The Social Network, teman Pradua. Mungkin kalau kamu udah pernah ya lihat The Social Network, nah ini film apa ya, sequelnya lah ya. Kemudian ada yang tayang di 14 Oktober. Setelah September lagi, 14 Oktober ada Street Fighter ya, Street Fighter. Kemudian ada apa lagi nih, ada Aplikasi Iblis, tapi itu tayang di 15 Oktober teman Pradua. 15 Oktober Aplikasi Iblis, masih dengan horor-horor misterius gitu teman Pradua. Terus ada Bapak Paling Jujur ya, ini tentang Bapak Jonas Prakoso dan juga Sambodo yang sedang mempersiapkan pencalonan sebagai gubernur dan juga wakil gubernur gitu. Nah, masalah muncul ketika si Jonas tuh terkena kutukan yang membuat dia tuh nggak bisa untuk berbohong ya teman Pradua. Menarik banget. Masih dengan yang tayang di 15 Oktober ya, soon ya, besok lusa. Itu ada Dendam Arwah Penari, masih dari horor-horor gitu. Film horor banyak banget by the way teman Pradua ya. Kemudian ada Ghosting ya, ini tentang Alfian ya, perias jenazah yang sejak lahir tuh bisa melihat arwah gitu. Nah, kehidupannya berubah setelah bertemu dengan Maya, arwah seorang influencer yang nggak dimana menolak pergi sebelum mengetahui penyebab kematiannya gitu teman Pradua. Masih ada lagi banyak banget film yang tayang di Oktober ini teman Pradua ya. Kamu udah ada pilihan untuk nonton nantinya, bisa di list kayaknya ya dari sekarang ini juga. Biar nanti kamu udah bisa tuh ya, udah bisa ketika nonton udah nggak bingung nih, aduh yang mana ya, yang mana ya. Nah, karena banyak banget. Ada yang udah tayang, ada yang belum tayang ya teman Pradua. Masih akan kita bahas lagi seputar film malam hari ini. Enjoy.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Masih di Pre 2 FM, ternyata teman terbaik kamu. Kita masih dengan bahas film ya, film-film yang tayang di bulan Oktober ini, teman Pre 2. Tadi udah berapa judul ya? Udah ada 18 judul yang aku kasih buat kamu. Masih dengan film yang tayang di tanggal 16 Oktober nanti ini ya. Ada Beware Boy Boy Bo, Bo, Boyuna. Nah, jadi ini adalah predator purba gitu, berukuran raksasa. Itu terbangun di pedalaman Amazon, teman berat gue. Jujur aku suka banget film yang kayak gini. Nah, ini tuh jadi tantangan gitu ya, yang menguji daya hidup untuk para orang anggota misi medis yang sedang berada di hutan itu, teman berat gue. Nah, kemudian untuk yang tayang di 21 Oktober ada Clayface ya. Ini mengisahkan tentang Matt Hagen, seorang aktor yang berhasil meniti karir dari jalanan ya, teman berdua, dari jalanan Gotham sampai dengan Hollywood. Dan perjalanan dia tuh memang terhenti setelah seorang bos kriminal tuh membuat tubuhnya tuh cacat parah gitu, teman berdua. Kemudian ada yang tayang di 22 Oktober ada Beautiful Pain ya, tentang seorang ibu tunggal yang berusaha membangun kembali kehidupannya melalui karir sebagai aktris ya, dan harapannya runtuh setelah dia mengalami pelecehan seksual dan juga fitnah yang membuat reputasinya tuh hancur dan juga kehilangan hak asuh anak. Kemudian ada yang tayang di 22 Oktober juga, Lingsir Wengi, Motel Malioboro, teman berdua. Ini tentang Putik dan teman-temannya yang mendatangi sebuah motel tua di Malioboro demi untuk membuat konten horor gitu. Nah, mereka tuh nekat masuk area kamar terlarang ya, dan menemukan recorder yang berisi rekaman lagu Lingsir Wengi. Nah, setelah rekaman itu diputar, ada sosok misterius gitu yang mulai meneror mereka, teman berdua. Kemudian masih dengan yang tayang di 22 Oktober ada Pirunduk, teman berdua ya. Di mana ada Siti terjebak dalam rumah tangga yang penuh kekerasan bersama dengan sang suami, dan dalam keputusasaan. Susah banget sih ngomong keputusasaan doang. Siti ini tuh mempelajari ilmu hitam gitu ya, ilmu hitam pirunduk ya, untuk menundukkan suaminya. Tapi keputusan itu kemudian membawa konsekuensi yang mengancam mereka dan juga warga desa ya. Kemudian ada Siti si Vampir, ini akan tayang di 22 Oktober juga ya, tentang gadis rusun yang menjadi tulang punggung keluarga. Hidupnya tuh berubah setelah dia tuh menjadi vampir akibat gigitan Nakula namanya ya, yang sekaligus akan menghadapkan dia tuh pada dilema gitu, teman berdua. Waduh, banyak horornya nih di Oktober ya. Kemudian ini ya, ada apa coba? Ya, tayang di 28 Oktober ini ya, teman berdua, ada The Mongoose ya. Ada Rian Fang Flanangan adalah veteran perang yang tiba-tiba dituduh ya melakukan kejahatan. Nah, dalam kondisi terdesak, di Sifang ini tuh punya apa ya? Dia memilih untuk melarikan diri dan menjadi buronan dalam pengejaran lintas negara bagian gitu, teman berdua. Kemudian ada film yang tayang di 29 Oktober, Laut Bercerita ya. Diadaptasi dari novel ya, teman berdua. Ini berfokus pada kisah biru laut mahasiswa yang bergabung dengan kelompok studi Winatra di Yogyakarta gitu, dan bersama dengan teman-temannya dia itu memperjuangkan kebebasan berekspresi di tengah situasi kampus yang semakin tegang gitu. Kemudian yang tayang 29 Oktober juga ada The Doll Gawiyah ya. Ini tentang sebuah keluarga yang pindah dari Jakarta ke Bandung tahun 88 untuk memulai kehidupan baru gitu. Nah, mereka tuh menjadi sasaran teror
teror dari arwah anak perempuan yang datang bersama dengan boneka kesayangannya gitu, teman berdua. Nah, kemudian masih di tanggal yang sama, 29 Oktober itu yang akan tayang, ada The Longest Wait ya. Ini dokumenter mengangkat perjalanan para pemain timnas Indonesia dalam mengejar mimpi untuk tampil di Piala Dunia setelah penantian panjang, teman berdua. Bagus, kayaknya aku bakal nonton ini. Jadi mereka tuh gak menghadapi lawan-lawan tangguh, tekanan media, jadwal pertandingan, sampai dengan ekspektasi jutaan supporter, teman berdua. Dan kemudian yang terakhir ya, film ke-29 akan tayang di Oktober ini, di tanggal 30 ada Safe House ya. Ini setelah serangan teroris terjadi di pusat LA, 6 agen pemerintah terjebak di sebuah rumah gitu dengan sistem keamanan tinggi, dan mereka ini harus menghadapi ancaman dari luar sekaligus mencari tahu apakah ada pengkhianatan di antara mereka sendiri gitu atau enggak, teman berdua. Duh, menarik banget. Banyak banget film-film yang tayang, ada 29 film ya akan tayang di bioskop di bulan Oktober ini. Ada yang tadi udah tayang ya aku kasih tahu ke kamu, ada juga yang belum tayang, teman berdua ya. Mungkin bisa jadi pilihan buat kamu ya, kalau misalkan nanti pengen ke bioskop dan masih bingung gitu ya, bisa di search dulu atau bisa nonton trailernya terlebih dahulu, teman berdua. Itu dia teh ya. Ya udah deh, di jelang pukul 21 juga aku mau pamit ya dari ngobrol-ngobrol film kita malam hari ini. Tapi tenang aja, abis ini kita akan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk music live chat. Setelah itu di pukul 10 aku bakal balik lagi dengan sharing and request time. So, kamu dengerin aja terus ya Pro 2 FM Ternate di 96,7. Dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id.

0: era Ripo 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kita akan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk music live chat malam ini, teman Pro 2.

0: Halo, selamat malam teman berdua.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya. Yeah.
1: Hari apa ini? Selasa. Hari Selasa teman berdua. Kalau Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
0: Bener. Yeah. Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
1: Iya bener. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantornya. Ada habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
0: Bener, karena Selasa kan singkatan.
1: Apa tuh?
0: Selalu Selasa.
1: Selasa, selalu Selasa. Iya. Ini teman berdua, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pada malam hari ini.
0: Yes.
1: Dan seperti biasa, kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Yari, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah...
1: Bisa dikontrol gak temponya?
0: Oh, iya.
1: Temponya terlalu lambat ya. Takutnya dikira radio berita nanti.
0: Enggak, aman aja.
1: Aman aja ya.
0: Kita bermain tempo.
1: Oh iya, benar. Benar. Kan? Tempo.
0: Aduh, salah. Sepatu. Tempo goreng.
1: Aduh, tempe goreng.
0: Kita mau ngobrol bareng sama Yeri Merian.
1: Yeri Merian alias salah satu personel dari C5.
0: Betul,
1: ya.
0: Dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
1: Ah, terakhir kita udah pernah ngobrol sama Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau nggak salah.
0: Iya, mereka collab sama band gitu kan.
1: Iya benar.
0: Nah, kali ini sendirian.
1: Sendokiran aja nih. Nanti kita akan ngobrol sama Miri, jadi teman berdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget nih mampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
0: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana, mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau send dong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05 ya.
1: Kalau mau ngasih resep-resep masakan kamu juga boleh, gak apa-apa. Kita terima komen aja.
0: Iya sih, cuma terlalu random aja, out of topic aja.
1: OT ya. Oke, teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Life Chat.
0: Yeay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita gak akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui
1: asik,
0: Zoom.
1: Asik.
0: Ada seorang asik yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calon.
0: Ada Om Yeri.
2: Hai. Halo semuanya.
0: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
1: Ini kalau di YouTube nunjuk nih.
0: Ya udah enggak usah ngomong.
1: Sorry.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Baik. Gimana kabarnya? Sehat semua.
0: Luar biasa.
1: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
2: Iya, betul.
1: Ya. Oi deh. Akang,
2: asik. Lagi sekalian lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
1: Asik.
0: Gitu kan?
1: Iya, bener. Dan luar biasa bener. Karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulek.
1: Gimana kabar Om Yeri?
2: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat ya.
2: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
1: Terakhir
0: sama
1: Rutinitas.
2: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang. Paling baru ngeluarin yang single baru ya, terus yang kedua yang sendiri itu, terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga, EP juga sekarang
1: lagi proses EP.
2: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
2: Gitu, ada, jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Gitu.
0: Produktif banget lagi. Ya Om ya.
1: Kejar tayang ya.
2: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh, udah produktif ya, kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
2: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
1: Di apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
2: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Sumarekon Mall Bekasi.
1: Waduh.
2: Ya.
0: Seru.
1: Asik banget nih.
0: Bener.
2: Iya nanti datang ya.
1: Boleh dong.
0: Siap. Laksanakan.
1: Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif.
0: Bener.
1: Bahkan untuk project sendirinya produktif Om Yeri ya.
2: Iya, masih kuat ya.
0: Masih kuat lah. Karena sekarang Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, project solonya nih ya.
2: Iya, baru ya. Itu. Iya, kebetulan itu.
0: Kebetulan ya. Ini jadi project solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
2: Aku tuh sebenarnya kan banyak collab ya sebenarnya di project yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru 2 ya.
0: Baru 2.
2: Kalau single untuk project sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya. Yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 band-nya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, udah 4 sih.
0: Bener.
2: Empat. Yang proyek sendirinya ya, di luar T5
0: udah ada 4 nih. Gokil.
2: Udah 4 sih. Iya.
0: Gokil.
1: Udah lumayan banget.
2: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
1: Bener.
0: Tetap berkarya ya Om.
1: Iya dong.
2: Iya, haruslah.
1: Tapi kalau buat Om Yeri tuh kenapa akhirnya ada proyek solo? Apakah karena memang ini apa ya, nggak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
2: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini nggak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku bisain, ini tiba-tiba nggak ada di sini gitu. Itu sama gue aja gitu. Beberapa sih aku, kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop, R&B atau apa enggak, gitu, random aja. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
1: Oh, ya nyenengin diri sendiri lah om ya.
2: Biar enggak stres.
1: Benar, benar itu penting. Itu
0: penting,
1: penting,
0: penting.
2: Ah, jadi ibaratnya ya me-time-nya gue.
1: Iya.
2: Project Sol ini me-time-nya gue lah.
0: Iya, iya, benar-benar. Karena emang semua gitu. Apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
2: Iya, situ aja sih.
1: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita nggak siaran di radio, kita keluar ya.
0: Siaran di mana ya?
1: Siaran di mana kayak? Biar biar enggak stres kan?
0: Iya benar.
1: Biar enggak stres.
2: Iya sih. Betul. Yang penting zaman sekarang ya kita enggak boleh stres.
1: Benar, benar,
0: benar. Benar. Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
1: Benar, benar, benar.
0: Gokil, gokil, gokil. Karena emang di project solo yang kali ini juga kayaknya lagi-lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
2: Yeah. Oh, iya, kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada etisnya waktu komunitas pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
0: Bener-bener.
2: Yang project sendiri itu yang gak tutup. Karena untuk di Diva sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Positif apa musiknya harus gini gitu kan. Nah, ya kalau di project gue sih, gue cari sesuatu yang gue akan lebih bebas. Di area situ gitu.
0: Iya, iya, iya. Bener-bener. Seru nih.
2: Gitu. Seru-seru. Seru-seruan.
1: Dan kayaknya nih emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Omieri sebelumnya ya. Dari judulnya beda, lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
2: Paling beda.
1: Paling beda gak sih?
2: Kalau lagu berikut, lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu itu memotivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam sama ya Mas Lutas pagi itu kemarin lagunya apa ya temanya gue lupa.
0: Ini gak sih apa kisah-kisah cinta anak SMA remaja gitu.
2: Iya iya iya masa remaja.
0: Masa remaja.
2: Iya.
1: Om Irinya aja lupa. Om Irinya lupa.
2: Iya. Kemakan usia.
1: Waduh. Iya iya
0: iya. Benar.
2: Nah, yang sekarang lebih ngangkat lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
0: Itu
2: cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
1: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
0: Iya benar.
1: Jangan sampai.
2: Nah itu.
1: Jangan sampai.
2: Tapi ada yang lagi putus ini.
0: Kok bisa nyimpulin gitu?
1: Ngambil kesimpulan cepet banget sama Harry. Segitu
0: cepet banget.
1: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini Om ya.
2: Iya benar.
1: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
2: Ya, gini. Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa kita tuh kayaknya bisa masih bisa happy lah ketemu teman apa segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore menjelang sore kesepian itu datang gitu. Orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak sendiri banget ya gitu. Jadi
1: jam rawan
2: jam segitu biasanya.
1: Oh.
2: Di saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget, apalagi kejadiannya gue lagi habis diputusin gitu, atau habis lagi disebut sama pasangan kita. Itu kan berasa banget biasanya. Soal senja malam tuh startnya tuh senja biasanya udah mulai aduh kok sepi ya gitu.
0: Bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
2: bengong gitu. Tahu-tahu
0: ya, air gitu.
2: Mata aja ya tahu-tahu air mata netes.
0: Netes ternyata kecolok matanya.
1: Salah dong ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Oh, jadi sebenarnya nge-capture tentang itu Om ya.
0: Bener.
2: Sih biasanya capture itu juga sih pada dasarnya, intinya tentang orang yang pisah Tapi aku gue nggak gambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak, aduh apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
1: Overthinking cenah.
2: Iya betul.
1: Overthinking. Iya.
2: Overthinking.
1: Benar. Itu tuh menarik tuh.
0: Yes.
1: Nah mungkin buat kamu teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
0: Benar.
1: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri nanti boleh, boleh banget kita bacain ya.
0: Yoi, jadi langsung boleh, aja boleh. Kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, so jangan kemana-mana teman berdua masih di MLC
0: Music Live Chat. Yeah.

0: di MLC
1: Music Live Chat.
0: Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yoi.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih.
1: Single.
0: Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin loh, ini ngambil kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan rasa kehilangan gitu berarti ya, Om ya.
2: Iya, benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan. Bukan senja doang. Cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
1: Iya. Kenapa kenapa yang dipotong senja, Om? Cuma maksudnya ujungnya doang atau belakangnya doang? Kenapa enggak di ujung doang judul lagu?
0: Agak aneh juga ya.
1: Lebih catchy. Di ujung.
2: Satu kepanjangan, kedua itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu.
1: Aslinya Rindu di Ujung Senja tadi ya.
2: Senja aslinya judulnya ternyata mau itu tadinya.
1: Iya. Akhirnya dipilihlah Senja. Sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi udah pernah ngalamin seperti itu cuma dulu ya.
1: Udah lama.
2: Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu, waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan. Ya beras, momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
0: Kriko lagi.
2: Dan kadang itu tuh kan gak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu. Kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan, gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang biasanya gue jam segini gue ngapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore, pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah gitu, gue pengen cari happy tapi nggak jelas, itu bahayanya. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
1: Ini menarik nih, kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih kadang-kadang kalau saat itu sepi banget, cara ngedistractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio. Kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngontrak-ngontrak sampai akhirnya agak lupaan, capek sendiri tidur.
1: Studio foto kan tapi
0: Bukan.
1: Bang, gue pusing fotoin yang banyak. Bisa juga.
0: Saya jadi kafol.
2: Kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang. Kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa teman gue sendiri ketemuan lagi deh, kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi gue ngilangin. Jauh untungnya saat itu banyak teman gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang ngelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om Yeri.
2: Iya. Jadi intinya sih apa ya? Gak nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
0: Iya. Bukan pinjem 100 sih.
1: Iya, pinjem waktu dulu gitu.

0: dengerin
1: Guns N' Roses, gue masih dengerin masalah. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area situ tuh kadang-kadang.
2: Oke. Okay. Oh, itu juga jadi influence lo kali om ya?
1: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genre-nya R&B, ternyata adanya lagunya enak. Malah terinfluence juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang gue gitu gitu kalau gue.
2: Jadi ngulik ya,
3: jadi ngulik ya.
1: Iya,
2: jadi ngulik.
3: Coba Denny Caknan dong.
2: Salah. Terlalu hampir.
3: Kan, kan hari ini kan
1: gue dengerin.
2: Nah, iya.
1: Itu. Caknan NDX.
2: NDX.
1: Ntar boy gue dengerin.
2: No, kan? Oh, iya.
1: Asik kan om. Lagu-lagunya.
2: Asik kan?
1: Asik
2: ya.
1: Banget.
2: Bener.
1: Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
2: Iya. Betul.
1: Keren.
2: Jadi nanti gua ditunggu ya. Ditunggu ampiarnya ya.
1: Gue ini mungkin enggak keambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hipnot sih sebenernya.
2: Oh iya.
1: Depannya.
2: Seru banget.
1: Seru banget. Itu hype-nya enak banget ya.
2: Bener.
1: Iya, karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Darboy, DX, gue hafal judul-judul ya.
2: Serius?
1: Gokil. Serius, ada mood test nih.
2: Kita percaya.
3: Kita percaya.
2: Gaspol dangak. Iya, kita percaya.
1: Ada apa coba? Telingan mantan.
2: Iya.
1: Gue dengerin itu semua.
2: Jujur. Berarti cukup random juga ya.
1: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmat, gue untuk menikmatin ya maksudnya.
2: Benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya. Kita di kan ada hipdut, gitu-gitu
1: termasuk
2: kan?
1: Termasuk yang bisa menikmatin gue. Gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naikila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas tuh Enau.
2: Itu
1: dengerin.
2: Benar-benar.
1: Enau itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
2: Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
1: Gue dengerin. Iya, gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru kayak perunggu gue dengerin.
2: Wah, gila. Berarti lo tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya om ya?
1: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok apa platform kayak TikTok kayak gue boleh nyebutin
2: boleh aman.
1: Nah, gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk memakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus kadang-kadang bisa enak gue langsung cari gitu kadang-kadang gitu.
2: Oh, berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya?
1: Di nem
2: bang. Bang isiin lagu Bernadia gitu ya.
1: Iya, di handphone gitu kan.
2: Iya. Mau diisiin lagu. Kok lagunya sih baru tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke.
1: Wow.
2: Oke. Tapi gue penasaran sih nih. Yes. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibes-nya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
3: Benar. Kita dengerin dulu kali ya,
2: Om ya.
1: Boleh.
2: Oke.
3: Kita dengerin dulu single terbaru dari Om Yeri dengan Senja.
2: Here we go teman-teman.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
0: Alright.
1: Yo,
0: yes. Tadi kita udah dengerin
1: Senja.
0: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagunya.
1: Iya, ada ya? Emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
1: ada
2: di lirik ya. Iya, itu benar.
0: Benar-benar.
2: Di ujungnya.
0: Benar-benar di ujung tuh.
2: Kalau di Five Man, di ujung mimpi dulu. Sekarang di ujung senja.
0: Oh, benar-benar.
1: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s ya Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada.
1: Ada ya. Ada.
2: Jadi nyambung dari waktu kemarin rutin pagi juga kan soalnya.
1: Iya.
2: Soalnya ada 80s. Jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
1: Iya
2: gitu.
1: Sih. Karena jadi apa ya? Jadi senja di tahun 80-an.
0: Bener.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Iya memang. Apa sih namanya? Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya, kalau nggak salah waktu amaran rutin pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
0: Iya.
2: Aku lagi dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya? Mas Mojiono.
1: Wow.
2: Terus Mas Faris Era.
1: Faris Era ya.
2: Kebetulan. Iya, kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
1: Iya sih.
2: Gitu
1: iya
2: sekarang.
1: Sih. Iya sih.
2: Warna-warna sih itu.
1: Iya. Jadi kayak ada Faris-Faris sih tadi.
2: Iya.
1: Keren.
0: Oke loh.
1: Kalau menurut gimana Dit?
0: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
0: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya tuh nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya ke sana. Terus apa ya, mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
0: Iya, gitu. Benar-benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, buat video klip itu kan sebenarnya gue klipnya di AI yang gue bikinnya. Di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitu itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gue kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya.
0: Bener-bener. Emosinya
2: ceritanya
0: luar biasa
2: sebenernya.
0: Emosinya meledak-ledak loh tadi. Sampai mobilnya aja tuh.
1: Mobilnya meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anaknya Enzi, cuman ternyata kok gue jadi aneh ya.
1: Masa udah nyerah dulu, jangan. jangan. Oke. Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gue dengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya. Kalau gue
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
1: Iya, nice. Asik kok.
0: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
1: Yai.
0: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
1: Lara.
0: Iya,
2: ya, Lara. Halo Lara.
0: Ini jika suatu saat kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
1: Wow.
0: Mimpi atau keluarga bangga nih?
1: Iya.
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
0: Balancing ya, benar-benar.
2: Iya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku, karena dua-duanya penting sih menurut aku, secara karir nanti dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
1: Iya,
2: maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka. Mungkin dari kedua hal itu. Gitu.
0: Betul.
1: Nah, nggak boleh dikorbankan ya.
0: Benar.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri, sekarang mimpinya apa sih?
1: Ah, menarik nih.
0: Musik
2: mimpi gue ya.
1: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling dekat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalani di luar musik gitu.
0: Betul.
2: Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh, benar nggak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue itu sendiri. Musik untuk di Indonesia, kita gue nggak bicara di global ya, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup mandiri musik doang, kayaknya belum bisa. Fight banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
0: Benar-benar. Jadi bisa saling-saling menopang lah ya.
2: Iya. Benar-benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik gitu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
1: iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu, maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
0: Menarik ya, benar-benar. Bermusik dengan modal.
1: Juga punya bisnis ya.
2: Tapi benar nggak sih maksudnya? Kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
0: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat, kita butuh marketing, ya kan? Nah kalau iya kan itu.
0: Iya benar.
1: Percaya. Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik.
2: Benar.
1: Oke, gitu Lara ya, udah terjawab sama Mary ya.
0: Selanjutnya siapa lan?
1: Ada dari Ilham KDI nih.
0: Kenapa tuh?
2: Karena Ilham KDI.
1: Karena kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Mary tuh pilih siapa dan apa alasannya?
2: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya. Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut, sama Melayu, itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
0: Kebayang. Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
2: Iya, banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya
0: untuk
2: berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
1: Betul. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
2: Iya, makanya banyak banget contohnya sekarang. Alasannya contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih, Naikila.
0: Tensi.
2: Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue. Ciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan. Semua orang kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
1: Banyak fusion baru sekarang justru ya.
2: Iya benar.
1: Dan band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
2: Betul. Karena musik itu siklus gitu, nggak tahu.
0: Ada siklusnya.
1: Benar. Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
2: Iya, benar.
0: Iya sih. Iya kayak benar.
2: Lagu Charlie. Terus ternyata lagunya tuh nggak, kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi. Apalagi sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan, bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu. Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya, di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali.
1: Benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik lain apa itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
2: Dimasukin semua sekarang dan eventnya emang udah kreatif semua sih sekarang.
1: Iya, parah.
2: Mereka,
1: parah.
2: Mereka, Parah mereka.
1: Iya kayak mana waktu itu ya, antara Passport atau Synchronize, akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek, Pak Gaya, Justo Suherman, gitu-gitu kan.
2: Iya benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya, kayak teman-teman muda nih yang milenial, Malik di Essential, dia kolaborasi sama Soneta,
1: itu kan benar
2: hal-hal yang gila menurut gue gitu.
1: Itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, gak suka dangdut, gak usah,
0: gak banget lu.
2: Iya, karena musik tuh gak ada yang jelek menurut gue.
1: Iya.
2: Tergantung, iya, karena kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek.
1: Iya.
2: Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu, maksudnya.
1: Iya.
2: Makanya nggak ada sih menurut gue. Kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana, nggak ada sih.
0: Nggak ada, benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
1: Pasti.
2: Iya betul.
1: Akan menemukan masanya kembali.
2: Iya. Dan itu tiap orang taste-nya beda soal.
1: Betul. Benar.
2: Iya kan.
1: Benar.
2: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Maksud gue Mariah Carey bagus nggak bagus? Bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
1: Bisa. Oke. Paham.
0: Ini single senja berarti tadi udah ada visualizernya berarti
1: udah,
0: atau apa?
2: Udah ada di YouTube
0: ya. Bisa ditonton juga berarti
2: albumnya. AI sih video klipnya.
0: Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
2: ada. Endingnya mobil meledak lagi. Iya, sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung gak ya?
1: Om Yerinya bingung ya, kita gimana ya? Om Yerinya bingung, kita harus mengerti ya. Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
2: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
1: Penting tuh. Atau seru. Mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
2: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000, 10.000.
1: Di langit musik ya, di langit musik.
2: Iya.
1: Gila, zaman kapan?
0: Ya Allah, tua
1: kita. Iya. Oke, kalau gitu gak kerasa banget, udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
0: Terima kasih ya.
1: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin.
1: Bisnisnya juga ya?
2: Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
1: Amin. Let's go dong.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri.
1: Betul.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So kita pamit dulu. Ellen pamit.
0: Edita mau pamit.
1: Dan juga
2: saya pamit juga, Yeri Tiba.
1: Oke.
0: Bye-bye.

Jangan galau malam-malam dong. Stay tune jaga malam di 96,7 FM, teman terbaik kamu. Sembilan yang buat di JFM, teman Pre2, balik lagi Pre2 FM ternanti barengan sama Silan Reski Amalia. Kita ada sharing and request time 1 jam ke depan. So, dan gue di Bar Station terus on 96.7 FM.

Ya, selamat malam teman berdua. Kita ada di mana nih ya? Kita mana ya? Di mana ya? Kita ada di sharing dan request time malam hari ini teman berdua. Ngomongin soal apa ya? Setiap orang tuh kan pasti pernah ya kak ya, namanya ya ngalamin hal-hal yang gak setiap hari itu selalu baik gitu loh ya teman berdua. Pasti ada aja hal-hal yang mungkin di luar itu, atau hal-hal yang bikin kamu jadi gak baik, gak oke di hari tersebut teman berdua. Nah, gimana sih cara kamu untuk tetap kelihatan baik-baik aja while you're losing the spark for almost everything teman berdua? Ya, gimana gitu cara kamu? Pengen tahu aja gitu ya. Sharing-sharing kita ya malam hari ini teman berdua. Yang pengen gabung via WhatsApp aja 081373125896. Atau kalau boleh banget juga mention di Instagram kita di @ariprodua_ternate, duanya pakai angka. Sambil aku tungguin kamu nih yang pengen ikutan buat gabung, dan yang mau request lagu juga boleh banget ya teman berdua. Aku tungguin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat malam dulu deh buat teman Pradue yang baru gabung, lagi dengerin di rumah aja atau yang lagi pada di mobil juga. Hati-hati dalam perjalanan kamu ya, teman Pradue, di pukul 22 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Ngobrolnya seputar gimana sih cara kamu agar kelihatan baik-baik aja gitu. Pun kita tahu bersama gak semua orang tuh setiap harinya tuh selalu baik, selalu oke, selalu dengan keadaan yang baik-baik aja gitu kan. Pasti ada hari-hari yang misalkan dia lagi gak oke gitu ya teman berdua. Dia lagi butuh pelukan atau butuh sandaran, butuh dipuk-puk gitu ya teman berdua. Gimana sih cara kamu, tapi kayak kamu lagi gak oke, tapi kayak kamu harus menjalani aktivitas, masih harus kerja apa segala macam. Gimana sih cara kamu biar kelihatan kamu lagi baik-baik aja gitu loh teman Pradua. Nah jujur kayak ya, pekerjaan kayak aku ya, kalau misal kayak orang tuh selalu dengerin kayak, wah diri kayaknya emang nggak ada bebannya, kayak selalu happy, selalu ngobrol gitu ya, padahal nggak selalu ya teman berdua. Gimana caranya, kita akan berusaha kayak lebih kepaksa sih teman berdua, lebih memaksakan keadaan yang kayak gimana gitu kan. Kita ada di situasi yang orang tuh harus terlihat kita tuh lagi happy aja, lagi baik-baik aja gitu. Jadi kayak berusaha sebisa mungkin ya untuk kelihatannya baik-baik aja nih orang, ternyata dia lagi gak oke. Harus paksa sih ya. Nah, tapi kalau dari kamu sendiri ada gak sih caranya gitu, cara agar kelihatan kamu tuh baik-baik aja gitu loh. Yuk sambil kita cek dulu ya requestan-requestan malam hari ini dari teman Pradua. Ini dari siapa nih, bentar ya kita cek dulu namanya. Dari Kak Aulia. Dari Aulia mau dengerin lagunya Sabrina Leanur. Haha, oke. Okay. Terus juga ada dari siapa ini? Dari Vika, Kak Vika. Dan katanya mau dengerin Sabrina juga dengan Haha. Terus juga ini ada dari Widya. Sama Sabrina juga. Terus ini ada dari, gak ada namanya nih, dari Nak doang, Nak. Yang mau request lagunya Sabrina juga. Yaudah deh, aku play dulu ya teman Pradua untuk satu lagu requestan malam hari ini. Tapi sebelum kita ke Sabrina dengan Haha, aku mau ngajakin kamu dulu nih buat dengerin lagu yang enak banget juga dari Meidra dengan 100 Hidup Lagi. Enjoy!

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: GFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di sharing and request time malam hari ini, teman Pro 2. Tadi udah ada satu lagu requestan ya, ada Sabrina Leonor dengan Haha. Seperti biasa ya, fanbase-nya tuh selalu rajin banget ya hadir buat request lagu apa ya, lagu fansnya lah seperti itu, atau lagu favorit mereka.

tapi setidaknya udah berusaha buat nggak makin kehilangan diri sendiri. Aduh, dalam banget nih, dalam banget kata-katanya. Paksa, lebih ke paksa sih ya teman-teman. Sama kayak tadi aku bilang kan, paksain sih. Karena nggak orang tuh selalu tahu kalau apalagi kalau kita dengan pekerjaan yang ada melibatnya banyak orang juga ya. Nggak mungkin dong kita harus memaksakan orang lain untuk ikut apa yang sedang kita rasain. Kita lagi galau, pokoknya orang itu juga harus galau ya. Pokoknya apa yang kita lagi rasain dia juga harus rasain ya. Nggak bisa gitu dong. Jadi kayak saya bilang kalau paksa tetap hidup, walau nggak excited tapi setidaknya udah berusaha buat nggak makin kehilangan diri sendiri. Betul, aku setuju banget. Banget kalau kayak gitu ya, say bener banget kalau misalkan kita juga udah nggak excited ya, kita kayak malah ogah-ogahan gitu ngejalanin hari-harinya ya. Oke deh, ada lagi yang pengen gabung boleh banget nih ya teman Pray 2, aku tungguin masih lama waktunya sampai nanti di pukul 23 atau pukul 11 malam hari ini ada Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Masih di ngobrol-ngobrol seru malam hari ini di Sharing and Request Time Top Mantra 2. Gimana sih cara kamu agar selalu terlihat baik-baik aja gitu, walaupun kamu lagi gak baik-baik aja nih Top Mantra 2. Gimana caranya? Ini kalau dari Kak Sukma bilangnya pernah banget Kak punya pengalaman kayak gini. Jujur aku kerja di salah satu tempat yang memang harus melayani banyak orang setiap harinya. Dan gak setiap hari aku selalu dalam keadaan yang okay. Biasanya kadang-kadang ada yang kurang okay, ada masalah tapi harus tetap kerja dan lain sebagainya. Ya selalu berusaha untuk tetap profesional demi pekerjaanku. Dan kalau misalkan aku ngerasa lagi gak okay dan tapi harus tetap bekerja, caranya dengan mungkin aku akan ngobrol dengan teman-temanku yang seru-seru, atau kalau enggak aku nyari cemilan yang bisa bikin aku happy lagi, atau mungkin melakukan hal-hal yang bisa sedikit melupakan sejenak masalah yang sedang aku hadapi, seperti itu Kak. Karena apapun yang terjadi, aku nih setiap hari harus ketemu sama orang, harus ketemu sama klien juga ya. Dan gak mungkin dong aku harus memperlihatkan diriku yang gak baik-baik aja ini kepada orang-orang yang bertemu aku di hari itu. Jadi sebisa mungkin harus ya balik lagi sih Kak, sama kayak Kak Zilin bilang dan yang sebelumnya tadi gabung bilang, harus tetap ikut dan memaksakan keadaan. And walaupun kita lagi gak baik-baik aja, harus tetap profesional. Dan itu aku belajarnya cukup lama juga sih, hehehe. Tapi sampai sekarang udah bisa menghandle lah kalau misalkan ada hal-hal yang kayak gitu terjadi ke diriku. Udah jago berarti nih sekarang nih. Aduh, tapi aku kadang-kadang kayak kalau lagi gak baik-baik aja gitu ya, kayak sering tarik napas dalam, habis itu dihembuskan, dilepaskan lagi. Itu sih teman pre 2 ya. Ya udah deh, itu aja sih kayaknya ngobrol-ngobrol kita malam hari ini. Dan udah ada dua lagu requestan dari teman pre 2 ini. Kak Sukma sekalian mau request lagu ya, Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Fuasa Lama. Dan terus ini ada lagi yang request tapi gak ada nama pengirimnya. Tadi aku udah coba buat cari-cari tapi gak ketemu nih teman pre 2. Ya udahlah ya, kita ke requestan selanjutnya. Ini katanya mau request lagunya Salma Salsabil. Oke, baiklah. Lagunya Salma yang judulnya apa tuh? Lagunya Salma katanya... sebentar aku bacain ya. Malam Pro 2 masih bisa ikutan request Kak. Aku mau dong Kak dengerin lagunya Salma yang paling baru, Maha Benar. Thank you so much. Oke deh, berarti dua lagu ya menjadi penutup kita malam hari ini di Sharing and Request Time. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin sampai jam segini. Saya masih bakal nemenin kamu. Setelah ini ada Just More Music di pukul 11 sampai di jelang pukul 12 malam hari ini teman Pro 2. Bye bye.

0: here. Make
1: it. Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

comienza. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Jelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka selesai sudah kami menyelenggarakan siaran dari pagi hingga malam hari ini. Melalui Mancar FM 96,7 MHz, aplikasi RRI Digital atau TV streaming di www.rri.co.id. Siaran kami kembali bisa kamu dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Wakil pimpinan Angkasawan, Angkasawati RRI, dan kami yang bertugas Jenderal Reski yang melihat mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali mereka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radio 2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Program 2 mengudara hari ini melalui frekuensi di 96,7 MHz, aplikasi Radio Digital dan juga via streaming di rri.co.id. Bersama saya Diana Sagala, terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2. Kembali mengudara untuk menemani kamu pagi hari ini ya teman Pro 2 di siaran pagi edisi hari Rabu 14 Oktober 14 April lagi. Gak move on ya dari 14 April 14 Oktober 2026 barengan sama Diana Sagala yang akan nemenin kamu sampai nanti di jam 11 siang teman Pro 2. Dan untuk kumandang azan subuh sudah dikumandangkan sejak pukul 4.59 dan nantinya di pukul 5.30 pagi kita akan sama-sama mendengarkan hasanah pagi dan nantinya Diana akan kembali menyapa kamu di pukul 6 di program Sepada alias Selamat Pagi Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu ya Teman Pro 2, tetap stay tune barengan sama Diana Sagala di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, hadir kembali Hasanah Pagi di FM 96,7 Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Hasanah Pagi di hari ini, kita akan berbagi mengenai kisah Nabi Ayub yang sabar menghadapi ujian hidup. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang dikaruniai harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan harta yang berlimpah, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah sekali saja merasa sombong. Merangkum kisah Nabi Ayub oleh Yayat Sri Hayati, Al-Kisah sekitar 1420 sampai 1540 sebelum Masehi, hiduplah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Haran, Syam. Nabi Ayub alaihissalam masih keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam dan ayahnya adalah seorang yang kaya raya. Ayahnya memiliki peternakan serta perkebunan yang luas. Dan saat ayahnya wafat, semua itu diwariskan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2, meskipun hidup dengan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam luput dari ujian dan cobaan. Merangkum buku cerita teladan 25 Nabi dan Rasul, karya dari Lip Syarifah, inilah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan orang kaya yang diwariskan ayahnya setelah wafat. Nabi Ayub alaihissalam menikah dengan cucu Nabi Yusuf alaihissalam, Rahmah. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai banyak anak. Karunia lainnya yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub alaihissalam adalah hewan ternak yang banyak, kebun yang luas, taman-taman yang indah, dan harta lainnya yang semakin berlimpah. Selain harta, Nabi Yusuf alaihissalam juga dikaruniai kesehatan, istri yang saliha dan cantik, serta keturunan yang taat. Teman Pro 2, hidup dengan harta yang banyak justru tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam menjadi lalai, bahkan menjadi sombong. Melainkan semakin banyak hartanya, semakin dermawan beliau kepada orang lain. Semakin banyak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, semakin taat pula Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, dikisahkan iblis mulai mengancam Nabi Ayub alaihissalam. Mulai dari ketika anak-anak Nabi Ayub alaihissalam sedang berada di rumah saudaranya, iblis merobohkan rumah itu sehingga semua anak dari Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ayub alaihissalam yang mendapat kabar jika semua anaknya sudah meninggal, menerimanya dengan sabar dan tenang. Beliau sangat yakin bahwa anak-anaknya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kapanpun Allah bisa mengambilnya. Iblis yang merasa gagal pada percobaan pertamanya, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menaburkan benih-benih penyakit ke dalam tubuh dari Nabi Ayub alaihissalam. Akibatnya, Nabi Ayub alaihissalam menderita berbagai jenis penyakit hingga tubuhnya tampak semakin kurus, tenaganya semakin lemah, dan wajahnya menjadi pucat. Teman Pro 2, karena penyakit yang dideritanya, Nabi Ayub alaihissalam dijauhi oleh orang-orang. Karena penyakit yang dideritanya dapat menular dengan cepat lewat sentuhan. Beliau terasingkan dan hanya istrinya yang menemani. Bahkan teman Pro 2, iblis berencana menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam dengan menyamar sebagai teman dekat Nabi Ayub alaihissalam. Iblis membanding-bandingkan kehidupan Nabi Ayub alaihissalam yang lampau ketika masih kaya raya, masih sehat dan dihormati banyak orang dengan kondisi yang saat ini. Setelahnya, teman Pro 2, Rahma mendekati sang suami yang tengah kesakitan, kemudian meminta Nabi Ayub alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibebaskan dari kesengsaraan dan penderitaan yang mereka alami. Dan Nabi Ayub pun menjawab, "Aku malu memohon kepada Allah untuk membebaskan kita dari kesengsaraan dan penderitaan ini. Padahal kebahagiaan yang telah Allah berikan lebih lama. Jika engkau telah termakan hasutan dan bujukan iblis sehingga imanmu mulai menipis dan merasa kesal menerima takdir dan ketentuan Allah ini, tunggulah ganjaranmu kelak jika aku
Setelah sembuh dan kekuatan badanku pulih kembali, tinggalkanlah aku seorang diri di tempat ini sampai Allah menentukan takdirnya. Teman Pro 2, setelah ditinggalkan oleh istrinya, Nabi Ayub alaihissalam tinggal seorang diri di rumahnya, tidak ada yang menemani. Cobaan tersebut justru membuat kesabaran dan keimanan dari Nabi Ayub alaihissalam semakin bertambah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas disebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam menjalani ujian tersebut selama 18 tahun. Pada suatu hari, singgahlah pemikiran setan di benaknya yang membisikkan untuk berhenti bersabar dan terus membisikkan keputusasaan. Pada akhirnya, Nabi Ayub alaihissalam berhasil menghalau pikiran setan tersebut. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam kemudian mengadu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam terjemahan Quran surat Sad ayat 41 yang berbunyi, "Ingatlah hamba kami Ayub ketika dia merayu Tuhannya. Sesungguhnya aku telah diganggu setan dengan penderitaan dan siksaan." Teman Pro 2, setelah melewati masa-masa sulit, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima doa Nabi Ayub alaihissalam yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat 1

Namun, ia hampir tidak mengenal Nabi Ayub alaihissalam yang kini ada di hadapannya dengan Nabi Ayub alaihissalam yang terakhir kali ia lihat sebelum pergi. Teman Pro 2, Rahma langsung memeluk sang suami dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan kesehatan suaminya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nabi Ayub alaihissalam saat sakit telah bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali jika ia telah sembuh. Ia merasa wajib untuk melaksanakan sumpahnya, tetapi ia merasa kasihan kepada istrinya yang telah menunjukkan kesetiaan dan menemani dalam keadaan suka maupun duka. Teman Pro 2, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk memberikan jalan keluar terbaik, seperti pada Quran surat Sad ayat 44 yang dalam terjemahannya, ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah istrimu dengannya, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, adalah seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah dan sangat taat kepada-Nya. Teman Pro 2, Allah Subhanahu wa taala telah membalas kesabaran dan keteguhan iman dari Nabi Ayub alaihissalam dengan memulihkan kesehatannya, mengembalikan kekayaan dan harta bendanya. Kesabarannya serta anak yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan teman Pro 2, demikianlah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Insya Allah kita semua dapat menjadikan teladan dari kisah ini dalam menghadapi ujian dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita tetap dalam keimanan Islam sampai kembali ke haribaan Allah. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi Hasanah Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Bandara dengan kecepatan tertinggi adalah Cita atau Asinonix Jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cita tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Masih nemenin kamu di Sepada Teman Pro 2, masih nemenin di program Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan pagi hari ini Diana punya informasi dari perkembangan terkait dengan kabut asap yang menyelimuti kota Ternate pastinya ya Teman Pro 2. Beberapa hari ini pasti ketika kamu keluar pemandangannya berbeda ya, dan juga langit Ternate tidak sama seperti langit beberapa hari sebelumnya gitu ya. Informasinya dari BMKG Teman Pro 2, kabut asap masih akan terus berlangsung selama beberapa hari ke depan. Kabut asap yang semakin pekat di kota Ternate dan sejumlah wilayah Maluku Utara diperkirakan nih, Teman Pro 2, masih akan bertahan selama beberapa hari ke depan. Minimnya peluang hujan di Ternate juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kondisi tersebut belum dapat dipastikan segera membaik. Dan informasinya juga, dampak kabut asap ini mulai dirasakan pada berbagai aktivitas masyarakat termasuk transportasi udara dan laut. Oleh karena itu, pemerintah kota Ternate juga menerapkan kebijakan atau meliburkan aktivitas sekolah mulai dari pendidikan anak usia dini PAUD hingga sekolah menengah pertama. Mulai dari tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026 guna mengantisipasi gangguan kesehatan siswa. Dan berdasarkan informasi dari perakirawan stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babullah Ternate, ada Fahmi Bahdar yang menginformasikan intensitas kabut asap di Maluku Utara dalam beberapa hari terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan Teman Pro 2. Dan kondisi tersebut terpantau semakin pekat pada hari Senin lalu di tanggal 12 Oktober 2026. Dan informasinya juga kabut asap ini dipicu dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Maluku Utara. Dan selain itu, asap kiriman dari Papua juga turut mempengaruhi kondisi udara di wilayah tersebut. Dan informasinya juga Teman Pro 2, untuk peluang hujan di area Maluku Utara juga cukup terbatas, tetapi berdasarkan rilis perakiraan cuaca terakhir, peluang hujan di Maluku Utara diperkirakan mulai meningkat pada dasarian 3 Oktober atau periode 21 hingga 31 Oktober 2026. Tetapi kalau Diana lihat beberapa hari ini gitu ya, memang sudah mulai ada rintik-rintik hujan. Kemarin subuh juga hujannya sudah intens ya, maksudnya kayak udah mulai tinggi juga tingkat intensitasnya gitu ya, tapi memang Ternate sendiri masih berpotensi untuk diselimuti asap atau masih terkena dampak dari asap karhutlah pastinya Teman Pro 2. Berbeda dengan sejumlah wilayah di Halmahera, peluang hujan di kota Ternate masih tergolong kecil dan kondisi tersebut membuat kabut asap berpotensi tetap pekat dalam beberapa hari ke depan. Oleh karena itu Teman Pro 2, jangan lupa untuk menggunakan masker ya, jangan lupa ketika bepergian supaya kita tidak terkena dampak atau efeknya dari pernapasan dan juga kesehatan tidak berdampak kepada kita ya Teman Pro 2 ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Masih nemenin kamu di sepeda ya, Teman Pro 2, alias selamat pagi Teman Pro 2. Dan sekarang dia punya informasi dulu nih dari dunia olahraga yang kabarnya Pesonas 2 2026 siap diresmikan dan panitia menyiapkan sederet aksi untuk memeriahkan pembukaan Pesonas 2 2026 tahun ini. Dan buat kamu di Teman Pro 2 yang belum tahu gitu ya, kira-kira Pesonas 2 ini event apa sih Kak gitu ya. Jadi Pesonas 2 itu adalah singkatan dari Pekan Spesial Olympics Nasional atau ajang kompetisi olahraga tingkat nasional yang diadakan secara khusus bagi para penyandang disabilitas intelektual atau tunagrahita yang diselenggarakan oleh Special Olympics Indonesia atau disingkat SOINA. Dan untuk tahun ini Teman Pro 2, Pekan Special Olympics Nasional atau Pesonas ini diadakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur yang informasinya akan berlangsung mulai tanggal 14 Oktober hingga 18 Oktober 2026. Dan untuk pembukaan tahun ini Teman Pro 2, informasinya panitia ini menyelenggarakan atau menyiapkan sebuah gelaran khusus dalam acara pembukaan yang akan dilaksanakan di Gedung Olahraga Flobamora, Kupang. Serangkaian atraksi seni yang menggambarkan keindahan alam Nusa Tenggara Timur atau NTT nantinya bakal dipertunjukkan. Dan tidak hanya melalui logo dan maskot resmi, nantinya keindahan alam Kupang akan turut digambarkan lewat sebuah tarian kolosal nih Teman Pro 2. Dan tarian tersebut diberi judul Negeri Titipan Tuhan dan dirancang oleh tim Sanggar Budaya Jemi Dance Academy. Melalui pola gerakan dan kostum yang dikenakan, tari kontemporer elegan etnik ini menuturkan kekayaan tanah NTT. Dan kabarnya untuk pembukaan sendiri nantinya akan dihadiri juga oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK, Bapak Sugiono yang turut diundang menghadiri peresmian, begitu ya. Dan sekaligus membuka perlombaan multi cabang olahraga para atlet disabilitas intelektual itu. Sementara kehormatan pembawa obor api Pesonas 2026 nantinya akan diberikan kepada Agus Dinate Lamfasi yang merupakan atlet tunagrahita Indonesia yang pernah tampil di Special Olympics World Summer Games Jerman 2023 lalu. Nantinya untuk event ini sendiri akan diikuti oleh 1.000 peserta yang terdiri dari 7 cabang olahraga dan masing-masing datang dari 22 provinsi dengan harapan menjadi pemenang. Nantinya juara di Pesonas Kupang ini bakal terpilih menjadi delegasi Indonesia di ajang Special Olympics World Summer Gamers 2027 dan multi-event internasional untuk atlet disabilitas intelektual ini akan berlangsung pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Masih menyapa kamu dari studio RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan di pukul 7 ini, Diana mau kasih kamu informasi cuaca dulu langsung dari BMKG kelas 1 Sultan Babulah Ternate. Untuk hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026, pagi hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan sampai sedang di wilayah Obi, Mangoli, dan sekitarnya. Sementara untuk siang ke sore hari, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan ke sedang di wilayah Loloda, Ibu, Jailolo, Sahu, Tobelo, Kao, Malifu, Tuasile, Maba, Oba, Sofifi, Tidore, Ternate, Weda, Patani, Gebe, Gane, Bacan, Obi, Taliabu, dan juga sekitarnya. Sementara untuk suhu udara diperkirakan hari ini mulai dari 28 hingga 31 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara diperkirakan 70 hingga 95%. Sementara untuk arah angin diperkirakan mengarah dari arah tenggara ke barat laut dengan kecepatan diperkirakan 10 hingga 35 km per jam. Ada peringatan dini cuaca juga teman Pro 2, waspada penurunan jarak pandang akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Sementara untuk tinggi gelombang diperkirakan hari ini mencapai 0,25 hingga 1,25 meter. Ada peringatan dini gelombang juga, waspada penurunan jarak pandang mendatar di laut akibat kabut asap. Untuk perakiraan cuaca lainnya, kamu bisa cek di bmkg.go.id dan semoga informasi ini bermanfaat.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Masih nemenin kamu teman Pradua, masih dari studio RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu. Dan sekarang Diana punya informasi dulu nih teman Pradua, ada informasi nasional dulu. Informasinya DPR resmi menargetkan guru P3K paruh waktu akan menjadi penuh waktu pada tahun 2027 mendatang. Jadi pemerintah bersama DPR baru saja menargetkan perubahan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Informasinya target tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada awal tahun 2027 mendatang ya teman Pradua. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dirinya menyebut anggaran sebesar 23 triliun rupiah telah disepakati untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Lalu juga mengatakan pemerintah perlu memastikan proses pengangkatan dan perubahan status guru P3K berjalan dengan sesuai regulasi yang berlaku serta adanya kesepakatan yang telah dibangun bersama DPR. Menurutnya, mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut saat ini masih disusun oleh Kemenpan RB dan juga BKN beserta Kemendikdasmen teman Pradua. Dirinya berharap petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis atau juknis dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026. Selain memastikan kepastian status dan mekanisme pengangkatan, DPR juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui kebijakan tersebut. Gimana pendapat kamu teman Pradua?

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Ya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Masih menyapa kamu dari Studio Riri Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa sudah jam 8 ya. Dan sekarang Diana mau kasih kamu informasi dari bidang teknologi dulu nih. Kabarnya nih teman Pro 2, WhatsApp sedang melakukan uji coba fitur schedule untuk pengguna Android nih teman Pro 2. Jadi WhatsApp ini mulai menguji coba fitur penjadwalan pesan atau schedule untuk sejumlah pengguna Android. Dan fitur ini memungkinkan pengguna mengatur waktu pengiriman pesan teks, tautan, foto, dan juga video di percakapan pribadi maupun grup. Fitur tersebut mulai dirilis kepada sebagian pengunjung beta melalui WhatsApp beta untuk Android versi 2.26.40.7 yang tersedia di Google Play Store. Nantinya, fitur ini akan menjadwalkan pengiriman pesan walaupun aplikasi ditutup atau perangkat pengirim sedang tidak terhubung ke internet. Dan fitur ini juga disebut tetap mendukung enkripsi end-to-end sebagaimana pesan WhatsApp lainnya. Untuk menjadwalkan pesan, pengguna perlu mengetik teks di kolom percakapan, lalu menekan dan menahan tombol kirim. Jika fitur sudah tersedia di akun pengguna, WhatsApp akan menampilkan pilihan waktu pengiriman serta pesan tidak langsung dikirim, melainkan dijadwalkan untuk terkirim secara otomatis pada waktu tersebut. Dan kabarnya juga, pengguna bisa menjadwalkan pesan paling cepat 10 menit dari waktu pengaturan dan paling jauh 2 pekan ke depan. Rentang waktu ini bisa dimanfaatkan untuk menyiapkan pesan pengingat atau ucapan ulang tahun. Dan cara serupa juga berlaku untuk pengiriman foto dan juga video ya teman Pro 2. Pengguna dapat memilih media melalui galeri di dalam percakapan, kemudian menekan dan menahan tombol kirim untuk menentukan jadwalnya. Gimana pendapat kamu teman Pro 2?

Muka kamu dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Masih nemenin kamu di Spade alias Selamat Pagi Temam Pro 2, masih dengan informasi dari bidang teknologi Temam Pro 2. Kalau tadi ada fitur terbaru dari WhatsApp, nah sekarang Diana mau kasih kamu informasi kalau ternyata ada media sosial baru asli lokal punya Indonesia Temam Pro 2. Kamu sudah pernah dengar aplikasi Hype? Nah, kalau kamu belum pernah dengar aplikasi Hype, Hype ini hadir sebagai aplikasi media sosial yang dikembangkan perusahaan dalam negeri sebagai respon atas berbagai dampak negatif dari konten yang beredar di platform media sosial asing. Dan CEO Hype, Magindran, menginformasikan maraknya kebocoran data, penipuan, hingga konten pornografi menjadi perhatian serius nih Temam Pro 2. Oleh karena itu, Hype ini dirancang sebagai media sosial yang lebih sehat, aman dan ramah bagi masyarakat khususnya generasi muda. Jadi Hype ini menawarkan beberapa konsep dan punya fitur unggulan ya Temam Pro 2. Salah satunya adalah konsep kreator ekonomi dan user ekonomi, di mana pengguna tidak hanya menjadi konsumen konten tapi juga bisa mendapatkan keuntungan dari aktivitas mereka di platform. Dan informasinya juga pengguna akan mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan berbagai hadiah. Selain itu, sistem berbagi keuntungan juga diterapkan supaya pengguna tidak hanya diharuskan menonton iklan tanpa imbalan. Dan dari sisi keamanan nih Temam Pro 2, Hype menerapkan sistem verifikasi ketat melalui KTP dan teknologi yang namanya KYC atau Know Your Customer, sehingga pengguna dipastikan merupakan identitas asli. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya akun-akun bot gitu ya, akun-akun buzzer Temam Pro 2. Dan bahkan informasinya Hype ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang juga digunakan untuk mendeteksi konten-konten negatif seperti pornografi, ujaran kebencian, bahkan sampai dengan penipuan secara otomatis. Dan informasinya juga perlindungan data pengguna menjadi prioritas sehingga platform ini berada di bawah pengawasan pemerintah dan telah melalui proses audit dari kementerian terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan juga Digital. Dari sisi legalitas, Hype diklaim telah mengantongi izin lengkap baik sebagai platform media sosial maupun untuk aktivitas jual beli konten digital. Lebih jauh, Hype juga membuka peluang besar bagi pelaku UMKM untuk berkembang. Para pelaku usaha dapat mempromosikan produk mereka secara gratis melalui konten, bahkan langsung mengarahkan transaksi ke toko online masing-masing. Jadi kalau kamu udah pakai Hype nih Temam Pro 2, kamu langsung bisa ketemu sama keranjang kuningnya ya. Jadi buat kamu yang punya UMKM, jangan ragu lagi buat pakai Hype, karena Hype emang secuan itu Temam Pro 2, dan juga fitur-fiturnya lengkap banget. Jadi kamu nggak perlu takut ya, karena legalitasnya juga terjamin karena diawasi langsung juga oleh Komdigi. Jadi gimana nih, tertarik untuk install Hype?

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.